sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Jam 7 pagi lewat 5 menit. Seperti biasa sahabat suara, kamu pasti akan mendengarkan Aku Akan Ngembul yang bersiaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi setiap Senin sampai dengan Jumat ya. Insya Allah kalau aku sehat walafiat terus sahabat suara ya. Pasti aku temenin kamu lah ya, sambil berperjalanan, sambil beraktivitas di pagi hari ini. Dan tidak terasa ya udah Senin kembali nih setelah kemarin weekend. Memang waktu begitu cepat berlalu sahabat suara ya. Setelah kemarin banyak lenyeh-lenyeh di rumah ya kan, setelah kemarin libur ya, ini kembali lagi harus berkutat dengan aktivitas ya. Senin 14 September 2026, gak apa-apa. Jadi kita harus mengubah mindset kita. Kalau kita benci hari Senin, jangan sampai sahabat suara. Kita ubah malah, kita harus cinta sama hari Senin ya. Karena sering banget aku berkali-kali malahan bilang ya, kalau siapa tahu nih ya, yang baik-baik pada banyak nongol di hari Senin ini ya. Siapa tahu hari Senin ini kamu ditraktir orang ya kan. Siapa tahu hari Senin ini kamu ditembak sama gebetan kamu ya. Siapa tahu hari Senin ini dapat kabar bahagia ya. Siapa tahu hari Senin ini juga tiba-tiba ada yang ngasih kamu surprise. Wuih, makanya jadi sekali lagi I hate Monday, kita ubah jadi I love Monday sahabat suara ya. Ya pasti kamu lagi dengerin ini sambil buat perjalanan, aku ingatkan juga berkali-kali buat hati-hati ya berkendaranya, woles-woles aja, santai-santai aja. Yang pasti jalan kota Palembang masih kayaknya ya tetap hektik ya, tapi karena memang anak-anak sekolah banyak yang daring, jadi kayaknya jalanan agak-agak lengang-lengang aja lah ya. Ya tapi yang pasti nggak tahu di beberapa titik kota Palembang ya, boleh dong kalau mau kasih tahu perjalanan kamu kayak gimana sahabat suara. Ini aku lagi baru aja live TikTok juga, kalau mau ngasih tahu juga boleh. Misalnya ada macet di sini, macet di situ juga boleh, biar kita infokan ke sahabat suara yang lain juga ya. Oke. Kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, langsung aku buka dengan siaran pagi hari ini. Karena hari Senin kayaknya vibesnya masih ngantuk, berasa kurang liburnya ya. Aku mau puterin 3 lagu pembuka siaran pagi hari ini yang agak-agak bikin apa ya, badan bergoyang gitu ya. Siapa tahu bisa bikin kamu gerak-gerakin badan dalam mobil juga sambil dengerin juga ya. Tapi nih lagu aku mau puterin, jadi inget zaman-zaman dance zaman dulu ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu playlist di zaman-zaman dulu, entah kamu dengerin ketika ada lomba dance atau di warnet juga gitu ya. Oke, kira-kira lagu apa aja? Langsung saja.

Kalau saat ini sahabat suara ada Justin Timberlake featuring Timberland, Good Food. Ini juga di soundtrack film Shark Tale ya, tahun 2004. Oke, kita lanjut lagi biar makin joget-joget pagi hari ini ya.

0: ya, inget banget dulu Sahabat Suara ketika dengerin lagu ini waktu masih bocil. Aku pikir nih lagu Jepang gitu ya, ternyata enggak, Korea. Ternyata lagu Korea pertama yang aku dengerin ya, itu adalah yang saat ini Sahabat Suara, ada GTL With My Lekan ya. Malah lagu ini juga pernah jadi ringtone handphone juga zaman Nokia 3315 ya, monoponik ya. Oke, langsung cara full kita puterin. Ini dia Teriyaki Boys, Tokyo Drift, Justin Timberlake featuring Timberland, Good Food, dan juga GTL With My Lekan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja, justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai 350 ribu aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, Soro Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku. Akan ngembul siaran di Suara Seru dan baru aja memulai siaran hari ini. Dibuka dan tiga lagu yang insya Allah bisa bikin kamu semangat pagi hari ini ya. Tapi pada jadul-jadul semua nih ya. Mudah-mudahan bisa bikin kamu nostalgiaan juga di pagi hari ini. Ada Teriyaki Boys, Tokyo Drift, kemudian juga Justin Timberlake featuring Timberland, Good Food. Dan barusan kamu dengerin ada GTL, My Lekan. Sumpah nostalgia banget dengerin GTL barusan di Sahabat Suara ya. Ya, aku mau nyapa dulu selamat pagi yang lagi nongol di TikTok aku. Halo Angsam01, pagi kau kan, sekali request, oke. Ada di Kiki, kemudian juga ada pengen underscore kaya. Dia nanya ke aku, Sahabat Suara, medem ke api digaji 150.000, akor dak kak uji kamu? Terus dijawab sama dia, lemak jualan pempek tumpah ya dak kak. Ya gak tahu juga sih, intinya kalau kita gak sanggup mending gak usah Sahabat Suara ya. Selamat pagi, juga mau nyapa di WhatsApp. Ini ada GM Luminor Hotel Palembang, Teh Rima ya, Ibu Rima yang lagi mendengarkan ya. Katanya, kak terima kasih menemani tiap mau pergi aktivitas, sehat terus kak. Iya, sehat-sehat terus ya buat Ibu Rima yang lagi dengerin ya. Lancar-luncur perjalanannya. Dan aktivitasnya lancar-luncur juga, selalu update soal activity di Luminor ya, di WhatsApp-nya Ibu Rima ini Sahabat Suara. Ya buat Sahabat Suara yang lain dah deh ya, nah loh dah, bingung sampai ngembut-ngembutnya ya. Iya, pokoknya selalu mendengarkan aja. Halo Agen Dunio Tojo 43, katanya anak sekolah masih PJJ atau sudah masuk kak? Masih PJJ kok, kayaknya bukan cuma dari TK, SD, SMP. TK, SD, SMP, dan SMA juga pada daring semua sih ya. Ya karena Palembang masih pekat juga nih Sahabat Suara ya. Nah tapi ya begitulah momennya. Jadi diingetin buat Sahabat Suara juga jaga kesehatan dengan kondisi Palembang yang benar-benar masih not good juga gitu ya. Jadi makanya sekali lagi jaga kesehatan. Terus juga kalau sakit langsung ke dokter. Jangan lupa pakai masker juga. Jangan beraktivitas sering di luar juga ya. Oke. Mengawali pagi nih Sahabat Suara. Di awal aku siaran, jadi buat Sahabat Suara, siapa tahu yang pagi hari ini baru balik olahraga atau mau olahraga dulu sebelum beraktivitas, wih kamu keren sih ya. Karena kenapa? Karena begitu disempet-sempetinnya ya, karena udah terbiasa gitu, itu keren banget sih mood aku ya. Karena ada orang pengen olahraga pagi tapi lesu ya. Tapi kalau ini kan kayak benar-benar disempetin banget, walaupun mungkin durasinya nggak terlalu lama, it's okay juga ya. Nah tapi saran aku nih Sahabat Suara, ini buat kamu yang mau olahraga ya, siapa tahu nih entah ya apa jogging kayak atau nge-gym segala macem ya, apapun aktivitas ya, apapun olahraga yang dipilih di pagi hari ini, yang penting apa, satu jangan lupa BAB dulu ya saran aku Sahabat Suara. Karena kenapa? Karena gimana pun juga ya, kalau pengen aktivitas apapun tapi kalau kondisi perut not good, itu bener-bener gak enak banget Sahabat Suara, ya gak sih, yang ganggu banget ya. Nah makanya saran aku sebelum olahraga terutama ya, mending ya jangan lupa BAB dulu. Enak kalau misalnya kamu tempat gym ya, karena ada toilet di situ kan. Tapi kalau misalnya tempat umum, nah lo gimana coba? Ayah maksudnya kalau kamu jogging kemana coba, walaupun memang ada minimarket, SBU segala macam ya. Nah jadi ini lagi rame nih Sahabat Suara di media sosial ya, yang dimana lagi rame-ramenya adalah ada seorang atlet Hyrox ya, yang dimana ketika lagi sebuah event olahraga, dia ini apa ya, aduh bahasanya gimana ya Sahabat Suara ya, dia ini BHB tipis-tipis lah gitu. Atau cepirit ya kita sebut aja ya. Jadi ini terjadi di Hyrox Beijing 2026. Jadi si atletnya ini namanya Joanna Witterzik. Nah susah lagi ya, maaf ya kalau salah penyebutan nama ya. Tapi yang pasti udah di-spill orang-orang juga di media sosial ya. Jadi ceritanya si Joanna ini Sahabat Suara, ketika lagi Hyrox ya, itu dia cepirit gitu, tapi dia tetap melanjutkan perlombaan gitu. Jadi bukannya berhenti ya, bukannya dia gak ngelanjutin, malah tetap lanjut aja Sahabat Suara ya. Nah jadi memang sih informasi juga ini kalau aku baca dari detik.com atau enkopresis ya, itu adalah kondisi ketika seseorang tidak sengaja BAB nih Sahabat Suara ya. Jadi kondisi ini terjadi ketika kotoran kita ya itu terkena dampak terkumpul di usus besar dan rektum ya. Terus akhirnya usus besar jadi tahu penuh dan kotoran cair itu bocor di sekitar tinja yang tertahan. Jadi akhirnya tadi kemana-mana tuh ya, sampai ke celana-celana gitu ya. Nah, jadi akhirnya nih sobat suara, jadi sambil tetap melanjutin Hyrox, maaf nih ya kalau aku mungkin agak-agak jorok ya. Jadi si Joanna ini sobat suara, dia sambil, maaf nih, sampai basah-basah tuh celana, sampai ke kaki-kaki gitu loh ya. Dan sampai diliatin juga sama si atlet-atlet Hyrox yang lain juga gitu loh. Jadi kayak ketawa-ketawa segala macam ya. Tapi akhirnya juga ya pro dan kontra ya, tapi banyak kontranya juga nih sobat suara ya. Karena balik lagi nih ya, hal ini karena apa? Karena ketakutan kontaminasi dari kotoran tadi ya, tinjanya tadi, karena peserta bersentuhan dengan matras, karet, pegangan, ya macam-macam lah gitu. Pokoknya di venue-nya itu loh, karena banyak orang, bukan kita doang gitu ya. Nah akhirnya, karena kejadian ini sobat suara, penyelenggara sudah mengkonfirmasi kalau peralatan yang terkontaminasi tadi ya, atau di area venue yang sudah terkena harta karun tadi ya, itu akhirnya sudah disingkirkan peralatan-peralatannya, jalur larinya juga yang terdampak tadi disanitasi, ditutup juga, kemudian juga pergantian karpet dan prosedur pembersihan menyeluruh dijadwalkan sudah semalaman kayak gitu ya sobat suara ya. Lucu banget komen-komen netizen juga aku lihat di media sosial ya. Makanya aku bilang tadi buat yang olahraga ya, please kalau sebelum olahraga yang berat jangan lupa pilih-pilih makanan juga ya, enggak sih ya. Ya BAB dulu juga gitu. Karena emang kalau aku baca di sini memang kayak olahraga intensitas tinggi kayak Hyrox ini memang bisa memicu yang kayak tadi gitu loh sahabat suara ya. Kayak gitu aja sih ya. Astagfirullahaladzim. Kalau aku sih misalnya nih ya, ikutan olahraga Hyrox mah gak peduli mau menang atau kalah, yang penting BAB dulu dah kalau aku sih ya sobat suara ya. Ya tapi gimana ya, kadang ya mungkin kondisinya dia gak tahu atau gimana, gak tahu juga ya, gak paham juga ya sobat suara ya. Karena aku sih sejauh ini belum ada beritanya yang dari konfirmasi si dianya, si Joanna ini sobat suara ya, kayak gimana gitu kan ya, apakah gimana atau apa gitu. Karena kadang-kadang mungkin udah keasikan olahraga kali kan, jadi gak berasa aja gitu kan. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim ya. Karena emang gak enak banget sih, parah banget ya. Idih ya. Makanya jadi pokoknya kalau kamu lihat videonya itu benar-benar kayak ampe meluber-luber gitu loh. Astagfirullahaladzim. Maaf ya sama suaranya, maaf ya kalau jorok banget pagi hari ini. Astagfirullah, gak sih, cuma ngingetin aja gitu ya. Karena mood aku sih kalau misal dibandingin antara olahraga dengan panggilan alam ya, duluan panggilan alam sih yang harus dikelarin dulu ya sobat suara ya, gak sih ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian.
1: Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, barusan kamu dengerin yang terbaru dari Nabila Takia dengan Tak Semudah Hom Pimpa. Lucu lagi judul lagunya ya. Iya, kalau Hom Pimpa kan tinggal balikin tangan doang. Nah, tangan doang nih sahabat suara, ya enggak ya. Ternyata hidup yang enggak semudah itu gitu loh ya. Tapi buat sahabat suara yang siapa tahu juga ya, memang begitulah hidup di era sekarang ya, walaupun terlihat mudah, apalagi serba digital sekarang, tapi ternyata nggak semudah itu ya. Pengennya sih bisa akses kemana-mana dengan jaringan yang oke, stabil juga, tapi ternyata kenyataannya ya, di rumah kamu mau akses kesana kesini, lemot, nggak ngebut, mana harganya mahal lagi ya. Dibilang mudah semenjak akses digital sekarang ini, payah ya. Maka dari itu sahabat suara, biar kamu enak buat akses kemana-mana lebih mudah ya, mau streaming, mau gaming, mau kerja segala macam, pakai yang satu ini dong ya. Jadi ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu. Jadi pokoknya yang satu ini internet rumah dijamin super ngebut, lebih stabil, harga super hemat juga ya. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah semakin lancar, semakin mudah juga, mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome, kamu bisa pakai dan dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Dan selain itu, kamu juga bakal dapetin bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Jadi kamu bisa aktifkan sekarang juga, bisa datang ke Grapari terdekat di lokasi kamu, atau boleh juga cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku, akan ngebul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa dulu selamat pagi buat Asih ya. Kata Asih di TikTok nih, lampu merah, bypass, alang-alang lebar, akses Soekarno Hatta macet panjang kan, katanya gitu. Iya, buat sahabat suara yang mungkin akan melewati daerah situ, wales-wales aja, sabar-sabar aja, atau boleh cari alternatif jalan juga ya. Selamat pagi buat Mr. Ahmad Official, terus ada Arya Wicaksana ya. Iya, dan lainnya juga. Terima kasih sudah pada komen-komen. Halo film semangat. Katanya selamat pagi warga negara Indonesia yang udah dipungut. Tapi oh dia enggak, cuma nyapa-nyapa biasa aja sobat suara. Maksudnya selamat pagi buat warga negara Indonesia semua gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya buat teman nongol di TikTok ya. Tapi sahabat suara, kalau kamu udah lihat di berita-berita di media sosial belakangan ini, ada satu berita yang cukup menarik perhatian aku ya. Dan awalnya aku gak terlalu tertarik, tapi akhirnya aku baca setelah ada update informasinya ya. Jadi sebelumnya nih sahabat suara, ada kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin itu sempat hilang kontak nih di perairan Laut Jawa ya. Nah ternyata setelah dicek-recek nih sahabat suara, ternyata kapal ini sempat terbalik ya, dan akhirnya sejumlah penumpang dievakuasi ya. Jadi kalau aku baca di detik.com, buat sahabat suara juga mungkin sudah lihat beritanya atau sempat lihat headline-nya aja. Jadi awal kabar ini dikonfirmasi oleh Basarnas. Jadi Basarnas sudah melakukan pencarian dan pertolongan terhadap kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin ya. Jadi kapal Virgo ini membawa 243 orang yang juga sempat melaporkan berlayar dan menghadapi cuaca buruk, kemudian hilang kontak ya. Jadi awalnya memang kuliah di medsos juga beritanya gitu ya, kapal Virgo ini hilang kontak sahabat suara ya, di Laut Jawa di Kalimantan Selatan nih sahabat suara ya, di minggu kemarin ya, kayak gitu. Di 13 September 2026 ya gitu ya. Dan di sini juga kalau ku baca-baca dari beritanya ya, masih dengan sumber yang sama nih sahabat suara di detik.com, total itu sudah dievakuasi ada sekitar 107 orang penumpang ya, dalam keadaan selamat, dan 6 orang meninggal dunia gitu ya. Itu kalau berita terakhirnya nih sahabat suara, walaupun tetap masih akan dilakukan pencarian lagi untuk korban jiwanya gitu ya. Nah jadi memang evakuasi akan terus dilakukan juga sahabat suara ya, yang pastinya untuk di area sekitar juga. Tapi diduga penyebab kecelakaan ini ya, itu sekali lagi dugaan sementara, itu adalah walaupun masih dalam investigasi, tapi bakal diusut mulai dari faktor alam, faktor teknis, ataupun juga faktor manusia juga gitu ya. Tapi yang pasti diduga juga, baik lagi nih sobat suara, kapal ini mengalami kemiringan ya, dan akhirnya kehilangan kontak juga nih sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi emang kalau di sini juga aku baca-baca lagi sahabat suara ya, pada akhirnya aku sempat baca-baca POV dari korban juga ya, benar-benar sehektik itu dan semencekam itu kondisinya juga. Tapi yang pasti semoga ditemukan kembali untuk korban-korban dari kapal Virgo ini ya. Dan juga untuk, memang kalau aku baca-baca kembali sahabat suara, baik lagi dengan kondisi cuaca yang not good juga yang menyebabkan kapal Virgo Transport 8 ini juga kebalik kayak gitu ya. Sekali lagi ya, tentunya turut berduka untuk keluarga yang kehilangan di tragedi kapal Virgo ini ya, dan yang selamat alhamdulillah, dan semoga proses pencarian dilakukan terus dan ketemu kembali untuk korban-korban lainnya, amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
4: separuh hatiku.
0: Suara.
4: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Suara. Di 101,4 FM.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isra Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa, kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Jadi promonya adalah hub hemat satu pekan. Jadi pas banget buat kamu yang mau belanja, belanja apapun, ini ada promo hub. Kira-kira produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, aku spill beberapa nih, sahabat Suara ya. Yang pertama ada Bell Foods 5 chicken steak 500 gram itu dari Rp46.500 jadi Rp38.900. Ada sedap kecap kedelai hitam poch 725 gram dari Rp23.600 itu menjadi Rp19.600. Kemudian ada sedap mie soto 5x76 gram, mie ayam bawang 5x71 gram dari Rp14.900 itu menjadi Rp12.900. Kemudian ada beli 2 sosro teh ori botol 450 ml dari Rp15.200 per 2 picis itu menjadi Rp10.900 per 2 picis. Kemudian juga ada untuk yang satu ini ya, ada beli 2 Pocari Sweat Ion Water botol 500 ml dari Rp19.000 per 2 picis itu menjadi Rp15.900 per 2 picis. Atau kalau sahabat Suara pengen informasi lebih lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini ya, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Makanya jangan lupa kamu langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager kayaknya ya, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi MidiKring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, selamat pagi buat kamu yang lagi dengerin aku siaran pagi hari ini sambil ngantri SBU nih ya. Di SBU manapun di Kota Palembang ya, selamat mengantri aja. Karena emang sebenarnya kamu tuh pengen dari kemarin ngisinya ya, cuma kayaknya udahlah besok aja lah ya. Tapi yang lagi ngantri-ngantri ya woles-woles aja ya. Yang pasti baik itu kamu ngantri apapun BBM-nya ya sobat suara ya. Aku juga tadi sebenarnya pagi tadi sebelum sambil beli sarapan pengennya tadi mengisi minyak ya. Cuma kayak yaudah nanti aja deh ya, nanti habis entah habis siaran atau besok malahan mungkin kemungkinan besar sobat suara ya. Tapi kita bersyukur kayaknya ya, tapi aku gak tahu ya. Kalau di Palembang sepertinya aman-aman aja nih untuk BBM-nya ya, walaupun masih banyak juga yang ngantri solar yang sering kadang aku lewatin misalnya daerah Lemabang itu ngantri panjang dan lain sebagainya juga ya. Nah tapi sobat suara, kalau di Palembang ya kalau aku lihat ini kita masih bersyukur ya. Nah ini berbanding terbalik dengan di Makassar ya, mungkin kamu udah lihat juga di media sosial di Makassar ya. Jadi kalau aku baca dari koran dashjakarta.com ya, jadi warga Kota Makassar ini lagi kesulitan mendapatkan BBM ya. Bahkan di sini kalau diberitakan sampai ada yang sampai antri ketika subuh ya. Buat dapetin bensinnya juga gitu ya. Bahkan di sini juga, waduh ini parah banget sih kalau aku lihat berita-berita ini sahabat suara ya. Nah, tapi memang kalau di sini baca dari suara.com ya, kalau dari stakeholder terkait bilang ya, di sini dari Pertamina sendiri menambah pasokan dan distribusi bahan bakar minyak ya ke sejumlah stasiun SBU ya yang ada di sana ya, di daerah sana nih sahabat suara ya. Nah ternyata kalau di sini dibaca-baca ya, sebenarnya untuk stoknya itu aman-aman aja nih sahabat suara. Ini kalau aku baca-baca ya, nih contohnya kayak gini nih ya. Kalau aku baca dari detik.com, bukan contoh ya, ini beritanya ya sahabat suara. Jadi memang sebenarnya kalau dari Pertamina menyebutkan ya, justru stoknya aman. Nah, cuma ini ada kemungkinan besar karena warga di sana banyak yang panik buying ya. Kayak gitu. Jadi kayak pada ngisi semua gitu loh ya sahabat suara. Dan bahkan di sini pun saking benar-benar ngantrinya nih, ada yang nginep sahabat suara di SBU ya, buat dapet giliran ngisi BBM ya. Pokoknya pagi, sore, malam kemacetan panjang terjadi di SBU juga kayak gitu ya. Mau itu mobil, mau itu motor, segala macam, belum lagi yang jual ketengan nih ya, itu juga harganya naik sahabat suara ya, kayak gitu ya. Nah, tapi balik lagi ya tadi ya, karena kemungkinan besar karena ada panik buying juga nih sahabat suara begitu ya. Tapi yang pasti di sana pejabat di sana juga meminta untuk stakeholder terkait untuk ngecek sebenarnya ada apa gitu ya, kok bisa di Makassar itu kayak berasa langka kayak gitu sahabat suara ya itu. Tapi apakah gimana ya, makanya akan diselidiki lebih lanjut kayak gitu. Tapi yang pasti juga nih sahabat suara, kalau di sini sampai saking benar-benar separah itu ya untuk BBM-nya ini, itu sampai sekolah pun diterapkan daring gitu ya. Sampai diterapkan daring sahabat suara ya. Gara-gara ya tadi karena orang pada ngantri BBM ya. Bahkan di sini kalau baca di bisnis.com untuk anak-anak sekolah ini ya, TK, SD, SMP, SMA ya itu daring. Nah kalau untuk SMA, SMK atau yang sederajat itu diliburkan sementara. Karena apa? Ya tadi untuk mengurangi mobilitas kendaraan karena antrian BBM yang terjadi di SBU di Makassar kayak gitu. Bahkan di sini kalau aku baca sampai dengan 19 September 2026 kayak gitu. Waduh. Ya semoga ketemu titiknya kenapa tuh. Ya dari pihak A ngomong stok aman, tapi dari kenyataan tapi pas diberita ternyata ya banyak yang panik buying ya, stok aman segala macamnya. Ini kenapa gitu kan, harus ketemu nih. Ini problemnya seperti apa Sobat Suara? Karena baik lagi ya, karena ya in this economy ya, kalau menurut aku ya wajar sih kalau orang-orang tuh kayak dak dik dukser kayak gitu ya. Ya pasti kan kenapa orang pada muncul panik buying ya, berarti kan ada penyebab juga nih Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Aduh, ngeliatnya aja udah pusing banget sih jujur aja, video yang beredar di media sosial ya. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi evaluasi, dan mudah-mudahan untuk pihak terkait juga yang ada di Palembang nih ya, Sumatera Selatan, semoga saja tidak seperti itu terjadi di sini. Jangan sampai dah, amit-amit dah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
1: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin terbaru dari Juicy Lucy dengan Baik Hati ya. Walaupun memang si Juicy Lucy lagi viral-viralnya nih sahabat suara, tapi dengerin lagunya Baik Hati tadi, ya jelep lah ya buat kamu ya. Oke, aku lagi TikTok lagi nih sahabat suara, mau nyapa yang udah nongol-nongol. Selamat pagi, ada sebentar. Halo, halo Anofox, hadir katanya stay in radio. Oke, terima kasih ya. Terus ada halo 62 Kavi. Ya, jadi buat sahabat suara yang mungkin pengen ngopi atau pengen sambil sarapan tapi sama

0: teman mil nongkrong. Boleh deh pagi hari ini ke 62 tuh, udah buka tuh 62 dari jam 7.30 pagi ya. Itu silakan aja, boleh kalau mau sarapan di sana ya. Iya, ini adminnya tiba-tiba nongol ya. Katanya mana katanya tadi ya? Kalau bad mood dengar pakai radio Iswara number one. Eleh. Peres banget ya. Iya, bener Kak, cuma Iswara yang terbaik apalagi kalau pagi. Alah. Wah, katanya kau kan penyiar terbaik di bumi. Oh, enggak, lebay itu. Enggak, banyak yang lain-lain ya. Thank you ya buat adminnya ya. Aku enggak usah sebutin nama lah ya buat adminnya. Iya, terus aku tanya kan sobat suara sama adminnya 62 kan. Ini admin doang atau gimana? Atau baristanya juga gitu. Terus katanya admin plus content creator. Siap sih paling content creator. Iya. Semangat ya buat 62 Coffee ya. Terutama buat adminnya ini yang lagi nongol nih ya. Sekali boleh sobat suara kalau mau nongkrong ke 62 tuh ya. Pesen apa sih? Apa menu terbaiknya? Itu admin. Kalau kemarin tuh aku pesennya ya americano pasti. Ada cheese, apa sih namanya itu? Cheese latte apa ya kemarin ya? Lupa aku. Iya. Enak-enak juga kok makanannya kemarin ya. Waktu aku sana sobat suara dikasih tuh sama siapa ya kemarin ya? Lupa aku. Tiba-tiba ada kentang aja depan muka ya. Nah tuh katanya kopi susu 62, kopi susu keju, butterscotch karamel. Nah itu boleh. Tempatnya juga udah bagus kok sekarang 62 sobat suara. Ya, udah nyaman banget. Bisa main PS juga ya. Bener gak sih 62? Bisa main PS juga ya. Iya. Boleh tuh situ sobat suara. Mau nyari gebetan juga di situ banyak. Boleh juga. Cantik kok ya cewek-ceweknya di yang nongkrong di situ ya. Boleh. Iya. Yang di dalam tapi yang oke sih mood aku. Kalau di luar agak panas ya kalau terik begini ya. Mohon maaf kalau malam syahdu emang gitu ya. Iya. Thank you ya buat 62 ya. Ini 62 tuh lokasinya di... Aku sih gak tahu jalannya sobat suara. Tapi aku taunya itu di depan kolam renang Garuda. Depan kolam renang Garuda ya. Kayak gitu sobat suara ya. Jalan Hang Tuah nomor 7. Nah tuh Jalan Hang Tuah nomor 7 tuh boleh tuh ya, silakan aja ya. Tapi emang jujur sobat suara ya, ini sedikit nostalgian aja ya. Kamu mungkin tadi mendengar ada kolam renang Garuda. Ayo, siapa yang gak tahu kolam renang Garuda ya? Ada yang gak tahu? Kayaknya kalau zaman now, anak-anak zaman now pada gak tahu ya kayaknya ya. Tapi buat milenial ke atas ya, itu kayaknya pada tahu sama kolam renang Garuda. Ayo, ada yang tahu gak sih? Ada yang tahu gak? Ya. Iya. Thank you ya 62 ya. Iya. Jadi buat sahabat suara ini sedikit cerita aja ya. Jadi dulu Kota Palembang itu ada dua kolam renang ya, yang sering dipakai di zaman sekolah aku dulu ya. Jadi kalau misalnya sekolah kan dulu ada ngambil nilai olahraga. Nah olahraganya itu ya renang gitu sobat suara ya. Ya walaupun aku gak bisa renang ya tetap ikut aja gitu. Yang penting ngeramein aja karena memang momen berenang itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu juga untuk sekolah dulu ya gitu ya. Nah jadi dua kolam renang ini pertama itu ada Lumban Tirta ya. Lumban Tirta kan masih ada sekarang ya. Kalau Lumban Tirta kan itu banyak pilihan di waktu itu. Aku gak tahu kalau sekarang sobat suara karena sekarang udah gak pernah masuk lagi ya. Kalau dulu dia tuh banyak pilihan, mau yang skala kecil kolamnya, mau yang agak dalam, sampai yang profesional tuh ada di Lumban itu ya. Nah pilihan kedua adalah itu kolam renang Garuda tadi ya, itu di zaman dulu. Kalau sekarang udah ada akuatik juga gitu kan ya, di Jakabaring ya. Nah jadi kalau di kolam renang Garuda itu gak gede sobat suara kolam renangnya. Dia tuh cuma selurusan aja gitu. Selurusan aja gitu ya. Kalau versinya tuh adalah kolam renang versi light ya. Versi murah lah kayak gitu di waktu itu ya. Nah itu dulu aku cukup sering juga tuh. Kalau misalnya gak di Lumban ya ke kolam renang Garuda ini. Gitu kan ya. Jadi dia cuma lempeng aja. Kalau di Lumban kan banyak pilihan gitu ya sobat suara ya. Gitu. Tapi benar sih dulu waktu berenang memang ditunggu-tunggu banget sih, harus ikut. Jangan sampai gak ikut, inget banget sih. Kayak gitu sobat suara ya. Belum lagi kalau misalnya habis berenang, aku inget banget ya, makan pempek sepeda ya. Makan mie ayam gitu. Kadang bawa, kalau masih kecil ditemenin emak, biasanya bawa bekal ya. Iya gak sih, biasanya bawa bekal. Bekal nasi sama mie instan dalam kotak ya. Itu biasanya sih sobat suara ya. Dengan waktu itu harganya masih berapa ya? Ini kayaknya ini seinget aku ya Sobat Suara, kayaknya waktu itu masih harga tiket masuk itu 7.500 atau berapa gitu ya. Pokoknya enggak nyampe 10.000 deh. Iya, kayaknya segitu. Kayaknya ya seinget aku nih Sobat Suara, aku juga lupa sih ya. Pokoknya waktu itu masih murah banget sih ya. Kayak gitu. Ya, jadi buat kamu yang enggak tahu kolam renang Garuda ya, cari aja tuh di Jalan Hang Tuah. Kayaknya sih masih ya sampai sekarang ya. Aku enggak tahu sih Sobat Suara, soalnya waktu kemarin yang ini aku ke 62 kan kelihatan tuh waktu sore ya. Itu ada yang berenang, kayaknya ada yang berenang, total yang berenang Sobat Suara, kayak gitu aja sih ya. Iya. Jadi gimana? Ada yang mau berenang nih? Walaupun sekarang hotel udah banyak ya. Hotel kan udah banyak nih, ada yang kolam renang bisa jadi pilihan juga gitu ya. Tapi kalau dulu ya itu renangnya mah di tempat umum ya. Jadi kalau misalnya ke kolam renang misalnya nih ke Lumban Tirta, ya gabung sama anak-anak sekolah lainnya juga Sobat Suara. Ke kolam Garuda juga sama, gabung sama anak-anak lain juga berenangnya, kayak gitu ya. Nah dulu, kalau sekarang mah udah gak peduli ya, malu gitu Sobat Suara, karena kan gendut ya. Walaupun dulu waktu masih sekolah aku putih gitu ya, tapi kayak kecik kundu gitu ya. Karena apa ya, karena kan kalau berenang kan gak pakai apa, maksudnya gak pakai baju kan Sobat Suara, cuma kayak apa, kayak celana aja gitu kan ya. Kayak malu gitu kan. Udah gak bisa berenang, perut gendut lagi kayak di waktu itu ya. Mana cuma bisa ngepek-ngepek doang tuh, gak ngapa-ngapain ya, karena gak bisa berenang Sobat Suara ya. Cuma bisa jalan di kolam renang, cuma bisa apa, masuk nyebur, udah tuh. Cuma diem aja di pojokan, gak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya di stay di hotel misalnya, oh udah gak peduli ya, berenang-berenang aja, cuma nyebur-nyebur aja, kayak gitu Sobat Suara ya. Astagfirullahaladzim, lucu banget kalau ingin ke zaman dulu ya. Ada jadi pengen berenang lagi sih di tempat dua tadi, kolam renang Garuda sama Lumban Tirta. Apakah masih sama seperti dulu ya, berenangnya kayak gitu kan ya. Ya apa ya, kayak pengen ya itu aja Sobat Suara, kayak pengen walaupun gak bisa berenang, basah aja tuh udah happy banget kayak gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya lagi hujan, dulu ingin banget waktu hujan tetap berenang. Cuma itu tadi hujan kayak nyelekit di kepala ya, karena net apa, turunnya di kepala gitu. Jadi kayak lagi refleksi kepala aja kayak gitu Sobat Suara ya. Aduh. Pengen kesana deh, cuma mau ajak siapa ya? Teman-teman udah pada kayaknya sama deh, pada malu-malu juga ya. Cuma mau nostalgiaan juga boleh juga Sobat Suara ya, kayak gitu ya. Aduh, nih seru sih. Tapi kayaknya dengan udara panas kayak gini agak mikir enggak sih berenang ya? Kalau dulu mitosnya dulu Sobat Suara ya, kalau berenang di saat panas itu bikin panuan, katanya begitu, tapi nggak tahu benar atau enggak tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, semoga Senin kamu tetap semangat terus ya. Dan biar makin semangat selama seminggu ke depan. Seperti biasa, udah masuk Senin ada promo dari Alfamidi. Dan aku mau kasih tahu nama promonya adalah promo Hub Hemat Satu Pekan. Nah, kira-kira promo Hub buat minggu ini ada produk apa aja yang masuk di Alfamidi. Promonya ini dia ya, aku spill beberapa. Yang pertama ada Soclean Liquid Detergent 700ml botol Olvarian dari Rp22.000. Itu jadi Rp16.500. Kemudian juga ada Roma Sari Gandum 149 gram dari Rp11.400 jadi Rp9.500. Kemudian juga ada Kodomo Baby Wipes Blue Pink 2x50 sheets dari Rp14.400 jadi Rp10.900. Ada Alfamidi Kacang Atom Oven 150 gram dari Rp18.500 itu menjadi Rp16.900. Dan juga ada Sunlight Jeruk Nipis Bio Nature Berry and Lime botol 675 gram dari Rp13.900 itu jadi Rp11.900. Atau kalau sobat suara pengen tahu informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Dan kalau mager belanjanya, tinggal pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek.
2: Aduh, mampol.
0: Dek. Pintar.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Project Pop Dangdut is the music of my country. Sudah selesai ya. Itu artinya juga aku selesai siaran juga buat pagi hari ini. Terima kasih mendengarkan, selamat melanjutkan aktivitas. Lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan nih sahabat suara ya. Habis ini kamu akan mendengarkan 1 jam terakhir di Suara Jakarta bareng Nita Gina, Kinos di Suara Seru. Ya sepertinya mereka berdua siaran ya. Dan nanti jam 11 nongkrong bareng, barengi suara lainnya juga si Indonesia. Dan boleh follow media sosial di Suara, live streaming juga di suaranetwork.com/streaming. Kalau gitu aku pamit ya. Dengar itu si Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Kau sebut nama
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Kenapa kucing sih? Tetangga. Kenapa kucing tetangga?
2: Kenapa hobi banget ke rumah gue? Kenapa gue tanya?
1: Kenapa gue tanya katanya?
2: Malah dipupin pot bunga lagi. Aduh. Capek tuh udah pulang kerja maghrib, langsung bersih-bersih teras ya kan? Buat tetanggaku, coba kurungin kucingnya. Di sini di grup malah diam-diam baik, katanya begitu.
1: Ini agak susah sih mungkin.
2: Sulit banget.
1: Karena kucing kan bisa datang kapan aja, kita nggak tahu ya, nggak mungkin kita jagain terus depan rumah atau teras kita.
2: Benar. Apa biasanya kan kalau kucing itu pupnya dia tahu diri nggak sih? Dia di dalam pasir gitu nggak sih, di tanah.
1: Nah kalau dia udah mulai berseliweran keluar rumah, biasanya dia tuh menandai daerah lain sebagai daerah atau wilayah kekuasaannya.
2: Oh.
1: Dengan cara apa? Ya dia pipis, ya dia pup, gitu loh.
2: Oh gitu. Sama kayak waktu hari apa tuh yang aku nggak siaran, hari Kamis ya.
1: Uh-huh.
2: Kamis minggu lalu kan.
1: Yeah.
2: Aku habis nganterin Uta-Uti sekolah tuh. Habis itu begitu aku mau turun, persis kan di depan rumah tuh ya.
1: Hmm.
2: Ada pup ini anjing.
1: Di mana?
2: Persis di depan rumah kita.
1: Kok gitu?
2: Iya.
3: Anjingnya siapa?
2: Gak
1: itu
2: tahu.
1: Ada tuh.
2: Jadi
1: yang
2: ada tetangga kita.
1: Gua tahu ada satu rumah punya gitu. Anjing berkeliaran bebas nggak dijagain tuh.
2: Mm-mm.
1: Yang warna putih tuh.
2: Gak tahu deh anjingnya apa. Pokoknya udah ada pupnya aja di depan rumah.
1: Sebel ya. Gitu. Sebel banget.
3: Itu tuh biasanya kalau pemilik anjing, biasanya mereka tuh udah harusnya udah paham di mana kalau mereka bawa jalan-jalan anjingnya.
2: Dia bawa kantong
3: mereka
2: plastik.
3: Mereka harus bawa kantong plastik.
1: Iya betul. Nah masalahnya itu kan kalau dibawa jalan-jalan,
3: iya.
1: Kalau dilepas pak.
3: Emang ada?
1: Lepas aja.
2: Dilepas
1: tanpa pengawasan.
3: Nah kalau yang dilepas gitu udah kebijakan dari lingkungan tuh yang harus, ya entah nih anjing dibuang atau ya pemiliknya harus punya kandang.
1: Harus bertindak kan.
3: Iya.
1: Ini kalau untuk tadi siapa Mila, gue waktu itu pernah ngalamin. Jadi ada entah kenapa taman di depan rumah gue itu ada taman kecil gitu ya, selalu dirusak sama kucing. Nah gue beli, ada namanya dia semprotan untuk anti kucing. Jadi tidak berbahaya untuk kucing, tapi si kucing itu tidak suka menyukai aromanya. Jadi dia insya Allah tidak mendekati daerah itu.
3: Iya.
2: Jadi itu akhirnya gak pernah didatangi
1: lagi. Gak pernah datang lagi.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya.
1: Atau misalnya paling ringkes, taruh aja di dekat tempat yang dia biasa pup atau mungkin dia pipis gitu ya.
3: Iya.
1: Ada sapu lidi. Atau enggak misalnya kasih ada dalam kantong plastik ada air.
2: Hah? Oh dia
1: plastik, plastik bening. Hah? Terus isi air.
3: Kok gitu?
1: Takut, kucing takut.
3: Oh iya.
1: Kucing takut sama sapu lidi takut.
2: Bisa mandi,
3: oh,
2: sama
3: sapu lidi ya.
4: Sapu lidi. Gua dulu punya kucing pakai sapu lidi malah digigitin kucing itu ya, sapu lidinya.
1: Main, kalau cuma satu.
4: Enggak, segede digitu. Digituin malah diem aja kayak apain sih lo kayak gitu kucing.
1: Ah, itu siluman kucing.
2: Siluman kucing.
1: Atau kucing
2: lagi.
1: Yang mungkin kucing-kucingan.
2: Ada Febri di Jogja nih katanya, keluh kesah hari ini adalah anak aku dibangunin buat sekolah susah banget. Tips biar anak bangunnya saat-saat tanpa drama.
1: Entah kenapa ya Febri, kalau gue sama Gina itu bangunin anak-anak ya.
3: Ya.
1: Gak kayak yang bangunin biasa, kayak tiba-tiba. Ya mungkin bangunin pertamanya kayak, Mai, Tede, bangunin gitu. Begitu dia udah buka mata, langsung gue ajak ngobrol. Entah kenapa. Sejauh ini works.
2: Iya.
3: Oh, diajak ngobrol.
2: Anak aku juga gitu bisa deh bangunnya. Adek, Meta bangun gitu kan udah kan. Biasa kita kasih minum dulu tuh yeah. Kalau misalnya udah bangun. Terus kita ajak ngobrol memang. Deh hari ini tuh harga saham, indeks saham
3: lagi
2: berat. Turun.
3: Oh, berat.
2: Investasi,
1: langsung diajak
2: ngobrol. Kalau
1: paham.
2: Mau investasi tuh kita mungkin dalam ranahnya itu di logam mulia aja.
1: Enggak.
2: Nah, kebetulan gitu, kalau
1: enggak gitu. Bohong. Enggak gitu. Kalau gua
3: nih ngobrolin yang ini nih yang benar nih.
2: Gimana sih?
1: Masa anak apa? Kecil diajak Aucik. Gitu.
3: Gimana ngobrolnya biasanya, Pak?
1: Mas, Deuti, yuk bangun yuk. Nanti kalau telat masuk sekolah, enggak dapat MBG. Silakan masih KKN, keluh kesah netizen, silakan ceritakan keluh kesah kamu saat ini sama suara 0816 114 1014.

0: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kita mengucapkan buat kamu sahabat suara untuk mengarungi hari Senin yang berat ini, konon katanya. Karena di luar nampak sekali panas. Ya tenang, udara atau suasana cuaca di luar boleh panas, tapi hati tetap harus adem sahabat suara. Ya, selamat pagi, kita bacakan lagi KKN yang berikut ini datang dari Yuli. Selamat pagi Yuli. Aku kesel banget katanya sama salah satu personil bayar TMS yang berinisial E.
1: Who is TME?
0: TMS. Olahraga TMS, nama olahraga
1: TMS
0: yang pakai raket.
1: TMS.
0: Transcranial.
1: Buat ini terapi stroke. Apa gimana sih?
0: TMS apaan sih, Yuli?
1: Iya, kita juga kagak paham lagi. Lah, kita mah kan penyiar-penyiar kosong, Rizky, apa ya?
0: Personil bayar itu apa sih?
1: Personal bayar.
0: Itu sebenarnya dia personal bayar.
1: Mana sih?
0: Ada yang tahu enggak? Yang di TikTok ada enggak?
1: Segala-gala dibilang top urgent. Apa gimana maksudnya? Berinisial. Oke, karena kita nggak paham, kita lanjut dulu.
0: Coba
1: ya.
0: Yuli, boleh dikasih tahu lagi, kirim lagi penjelasannya ya, supaya kita orang-orang yang IQ-nya mentok dan jongkok ini paham maksudnya ya.
1: Lah itu dia kata aku mah betul banget. Ada lagi ini mau KKN.
0: Sampo se.
1: Today gue Uci.
0: Oh Uci.
1: Tunduk pisan, pala puyeng, begadang mantau anak gadis yang lagi sakit. Mana sekarang mau ujian mid semester.
0: Aduh.
1: Jadi yang nggak sekolah dah dia kan.
0: Iya nggak ujian.
1: Mau nemenin anak sakit tapi cuti gue udah abis.
0: Iya.
1: Kalau nggak masuk potong gaji dah.
0: Aduh.
1: Wah. Itu mah ibaratnya sudah jatuh
0: tertimpa
1: tangga pula. Tangganya tangga ular lagi.
0: Oh, ular tangga.
2: Eskalator lagi.
0: Bukan main berat, panjangnya.
2: Berat, tangga berat eskalator banget. Berat.
1: Berat bener tuh ya.
0: Terakhir nih.
1: Ada lagi dari Rahmat Juli.
0: Kasih tadi ini dulu dong. Biar tenang.
2: Kasih masukan dulu. Gimana ini Uci buat.
1: Kata gue berat Uci ini parah. Gue juga kalau jadi lu pusing sih kata gue.
0: Kagak ada solusinya lu mah. Malah tambah puyeng.
1: Ya maksudnya kan kita empati mas. Sama keadaan
0: ya Uci. Ya harus simpati dong.
1: Gimana?
0: Simpati kayak misalnya. Ya namanya juga sakit ya. Kan orang gak ada yang pengen sakit gitu. Termasuk anak kamu juga. Gue yakin anak lu gak pengen sakit.
1: Iya.
2: Lo kalau jadi Uci, lo milih gaji lo dipotong tapi lo jaga anak, atau lo gaji lo utuh tapi anak lo diemin aja?
0: Skala prioritas kalau buat gue anak.
2: Oh lo anak.
0: Tetap kerja gue.
2: Tetap kerja lo.
1: Tadi lo kata-katanya skala prioritas
0: ya karena gue kerja cari uang buat anak.
2: Buat anak, bener. Kalau lo ibu
1: kalo,
2: pasti.
1: Kalau gue sih. Kalau gue anak, kan tadi kan bapaknya udah bilang skala prioritas anak. Jadi biar bapak yang ngurus anaknya dah.
2: Tetap kerja.
1: Cuma kerja aja sih. Pusing kalau ngurusin kayak gini.
0: Parah ya kan? Banget.
1: Wah nanti ujian susulan lagi. Wah repot Uci bener.
0: Lu mah kompor meleduk dul.
1: Udahlah waktunya kita harusnya tuh di durasi. Misal seminggu ini kita akan repot nih karena anak-anak ujian. Tau-tau sakit. Kan bisa jadi nanti belajar lagi buat minggu depan. Wah repot kerja.
0: Ini bentar lagi Uci lagi otw kesini.
2: Bakar tadi ya.
0: Bakar si ibu nih.

0: Ihi.
1: Eh enggak ya.
2: Lu percaya Buluk apa gua?
1: Enggak percaya dua-duanya.
2: Ah, kalau gua mah Bilal.
1: Siapa barusan?
2: Bilal.
1: Bilal.
2: Iya.
3: Oh. Padahal Mak Rizky kata aku mah cukup. Ya kita balik lagi di 101.4 Kiri suara gitu ya kan. Nah. Udah begitu aja. Pura-pura pinter aja gitu Rizky.
1: Enggak usah pura-pura pinter. Sahabat suara udah tahu kalau gua kagak tahu, enggak paham tentang lagu.
3: Itu dia.
1: Bilal berarti orang pertama kali yang komat ya. Azan.
4: Betul.
1: Bilal. Iya kan lu?
3: Bilal tahu. Yang azan buat pada zaman Nabi kan?
1: Iya.
3: Iya.
1: Seorang hamba sahaya tuh.
4: Benar. Azannya di mana dia?
3: Azannya di masjid.
4: Masa sih?
1: Belum ada masjid, cuy.
4: Belum ada masjid, cuy.
3: Di mana emang azannya? Coba.
4: Di atas Ka'bah.
3: Masa iya sih?
1: Kok atas Ka'bah sih belum ada Ka'bah, cuy?
4: Udah, Pak.
3: Mendingan kalau pada saat
4: coba begini, kita tanya aja ilmu dari netizen.
3: Lah itu dia. Mending ini aja sambilan kita ngobrolin soal ngomong-ngomong tadi kan kita ngobrolin tentang Bilal yang
1: religi banget kita besar religi kita.
3: Iya, pengumandang azan di zamannya Nabi Muhammad ya kan.
1: Pertama kali yang azan.
3: Ini bertepatan juga dengan rangkaian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan.
1: Iya.
3: Ada kontroversi. Jadi sebuah teatrikal yang ada penyembelihan kepala kambing apa ya?
1: Aku lihat lagi kemarin videonya.
3: Itu dia. Kalau misalnya dari segi seninya, mungkin kayak ya keren kali ya.
1: Kostumnya oke. Okay.
3: Kayak secara, niat gitu ya kan?
1: Iya, kalau dari seni art, dari sisi artnya oke okay, menurut gua.
3: Iya benar, dari segi art itu bagus. Cuman kok ya kayaknya gak sesuai sama tema garis besar acaranya gitu loh.
1: Iya gak sih? Iya benar, jadi orang katanya ada sebuah festival untuk memperingati Maulid Nabi.
3: Iya.
1: Jadi festival itu kayak menunjukkan, bikin sebuah pertunjukan.
3: Karena kan emang karnaval ya.
1: Karnaval.
3: Iya, betul.
1: Konsepnya karnaval. Jadi kayak nanti yang paling bagus juara gitu kan.
3: Iya.
1: Nah, ada satu nih tim, dia bikin teatrikal. Disebutnya teatrikal apa, bimopet apa segala macam, serem banget sih. Kostumnya udah sampai logo-logonya, logo satanik, Pak.
4: Oh gitu.
1: Satanik. Kostumnya udah ngeri banget, kayak ceritanya iblis-iblis apa segala macam. Sampai ada prosesi penyembelihan kambing di atas peti mati.
4: Oh iya.
1: Kepala si kambingnya itu bukan cuma disembelih, dipotong, udah gitu diangkat-angkat kepalanya.
3: Nah itu, tapi itu jatuhnya kayak ritual gak sih? Tuh banyak
1: ritual.
3: Itu kayak ritual.
1: Itu yang bikin pada kontroversial. Bener. Itu jatuhnya ritual. Dan mirisnya lagi, juara dua.
4: Aduh.
1: Juara dua, Pak.
4: Tapi ada pembelaan nih, Pak.
3: Pembelaannya apa tuh?
4: Ini nih katanya. Nih,
3: berdasarkan informasi yang diterima, kambing memang disembeli dalam rangkaian adegan tersebut.
1: Nah.
3: Namun penyembelihan dilakukan tanpa sampai memutus bagian kepala. Sementara itu, kepala kambing yang kemudian diangkat dalam atraksi ternyata bukan kepala dari kambing yang disembeli.
1: Ternyata?
3: Kepala tersebut dari kepala rumah tangga.
1: Salah. Biar aku baca.
3: Apa?
1: Sementara itu, kepala kambing yang kemudian diangkat dalam atraksi ternyata bukan kepala dari kambing yang disembeli.
3: Tapi?
1: Kepala tersebut adalah kepala SPPG.
4: Salah lagi, itu juga bukan.
3: Itu kata aku banget.
1: Kepala tersebut dibeli dari pasar dan tampak berdarah.
3: Aduh.
1: Karena terkena darah kambing yang disembeli sebelumnya. Ah, ini mah ngeles aja.
3: Masa,
1: Pak.
3: Masa sih?
1: Ngeles aja ini mah.
3: Bahkan katanya ada yang meninggal,
1: ada
3: juga
1: meninggal,
3: ya?
1: Ada yang meninggal katanya salah satu penontonnya.
4: Oh gitu.
3: Talentnya ada yang meninggal.
1: Iya, talentnya katanya meninggal. Tapi terlepas misalnya kambingnya, kepalanya ini beli di pasar terpisah gitu. Tapi kan tetap aja ada prosesi penyembelihan. Kambing hidup.
3: Betul.
1: Di atas peti mati, bayangin.
3: Ya berarti kan biar gimana itu kambing mati, kata aku mah.
1: Betul, udah gitu di bawahnya, di bawah si tempat orang itu melakukan atraksi. Itu ada lambang, kayak bintang kebalik itu. Oh, udah satanik banget, Pak.
3: Parah, itu dia.
1: Coba cari deh videonya, sahabat suara.
3: Jadi mau kepala kambing itu dibeli di pasar kek, mau dia kepala rumah tangga kek, atau kepala SPPG kek, bodo amat. Yang penting kan intinya kayaknya enggak
1: sesuai aja,
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, apa namanya, enggak relate gitu loh sama
1: Maulid Nabi.
3: Iya,
1: apa urusannya begitu-begitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara seru di Iswara.

0: Indonesia sahabat suara. Yuk kita lanjutin lagi yuk. Ada kabar apa lagi Bun yang kira-kira relate dan juga kayaknya seru untuk dibahas
1: ini
0: nih.
1: Ini adalah sebuah band dari Bawang Tangfan.
0: Kangen band?
1: Iya. Yeah.
0: Lah kenapa?
1: Gitarisnya, gitaris Kangen band.
0: Dodi.
1: Iya. Yeah. Katanya mengumumkan kalau grup musiknya resmi bubar.
0: Hah?
1: Di
0: Kangen band bubar.
1: Instagram pribadinya.
0: Akhirnya. Yeah.
1: Katanya di pengumuman itu tuh dibilang Dodi mengaku mengambil keputusan tersebut secara sadar karena telah lama menyimpan rasa sakit akibat ada unsur kezoliman di dalam internal grup.
0: Waduh, berat. Kalau udah internal gini berat.
1: Susah. Dodi juga melarang keras katanya mantan personel serta pihak IO untuk membawakan seluruh lagu ciptaannya di atas panggung.
0: Waduh. Dodi juga melarang keras para mantan personil serta pihak IO untuk membawakan seluruh lagu cip. Oh, jadi enggak boleh.
1: Terkadang kan kalau misalnya udah bubar nih kayak ada band vokalisnya udah enggak itu lagi, tapi kan kadang-kadang dia masih suka tuh bawain lagu.
0: Contoh, Niji,
2: Ahmad Dhani. Hah? Once enggak boleh bawain lagunya Dewa yang ciptaannya Ahmad Dhani.
1: Oh, gitu.
2: Waktu itu sempat tuh konflik itu.
0: Rame tuh.
2: Iya, rame tuh.
0: Contoh misalnya kalau Niji kan ganti tuh vokalisnya, tapi masih boleh tuh.
2: Ya boleh
0: karena bukan bawain aja.
2: Juga.
0: Nah, kalau ini enggak boleh, Pak.
1: Kalau lagu
0: boleh,
1: yang aku suka ya, di sini aku menunggu.
0: Nah, termasuk lagu itu.
1: Itu lagu siapa tuh? Ciptaannya Mas Dodi enggak?
0: Ya, Kangen band.
1: Dengan siapa?
0: Kebanyakan menurut aku, kebanyakan lagunya Kangen band itu yang bikin Dodi.
1: Oh, kelar. Udah berarti.
0: Iya.
1: Ya, sayang sekali.
0: Nah, tapi yang perlu perlu dipastikan adalah apakah cuma si Dodi yang keluar atau secara resmi band yang bubar.
1: Nah, itu katanya band grup musik tersebut resmi bubar.
0: Sebenarnya gosip ini kan udah lama ya, apalagi waktu si Bawang Tangfan udah keluar masuk Bui.
2: Iya.
0: Nah, tapi ternyata masih ada aja. Nah, sekarang kayaknya bubarnya bukan gara-gara Bawang Tangfan masuk Bui lagi.
1: Jadi,
0: tapi ya karena ini ada internal.
1: Iya, ada masalah internal. Kalau enggak salah Bawang Tangfan ini sekarang punya usaha ini ya. Apa namanya? Salon Asgar.
0: Hah? Asli
3: Garut.
1: Iya, kan karena dia bisa membuat ini model-model rambut
2: poni-poni
1: yang
2: lempar gitu.
1: Iya, poni-poni
2: ya.
1: Lempar, poni-poni nempel apa jidat atau mungkin model keren-keren loh Bawang Tangfan tuh rambutnya.
0: Aku enggak tahu nih, kalau kamu bohong aku percaya nih.
1: Jih, si Rizky.
0: Jangan bikin gosip yang enggak nih.
1: Iya gitu Rizky.
0: Bener gak?
1: Enggak, itu cuman hanya doang semata. Lu mah, si Rizky mah.
0: Ya aku gak tahu siapa tahu emang bener.
1: Ya kalau bener kan kita doain aja mau gabungnya sukses ya kan.
0: Bener. Ntar
1: bersopnya.
0: Jadi ada tempat cukur yang didirikan oleh Bawang Tangfan, spesialis poni lempar.
2: Spesialis
1: poni lempar.
2: Nama tempatnya apaan tuh, Bun?
1: Kalau enggak salah namanya
0: Polembar.
1: Polembar.
0: Jadi orang yang tadinya kepalanya botak atau plontos bisa dipakai poni lempar.
1: Nempel langsung bisa itu dia.

0: Ya, terima kasih sahabat suara. Kami pamit.
1: Kita haturkan terima kasih kepada sahabat suara semua yang sudah mendengarkan sejak jam 7 pagi.
2: Terima kasih sahabat suara yang sudah nemenin kita.
1: Ini ada sebuah lagu Kinos Gina yang berjudul Janji di Dalam Doa. Jangan lupa di download untuk kepentingan.
2: Gak ada. Jadiin ringback tuh di handphone-handphone Anda sahabat suara.
0: Gak ada. Jangan lupa nanti di Staffa Band ada.
2: Dan kita akan rencananya berkolaborasi ya. Bukan
1: siapa?
2: Bukan dengan KFC, bukan dengan label, bukan.
1: Dengan apa?
0: Kita Sabana, mau Sabana?
2: Sabana mana?
1: Ayam
0: Sabana.
2: Bukan. Kita mau bekerja sama dengan produsen bel rumah. Jadi begitu dipencet bel langsung
3: kau danaku.
0: Bisa.
4: Tapi kalau gue nikahan, gue request lo berdua nyanyi ini aman.
1: Bisa. Tapi lo ada mesin autotune-nya enggak?
2: Ada.
1: Oh, ada mesinnya, gue bisa nyanyi.
0: Ada. Entar gue yang di mixer di belakang gue.
1: Ini aja diputerin aja, playback aja.
4: Gue mau live.
2: Tapi kemarin ditolak sama produsen bel rumah.
4: Kenapa gitu?
2: Alhamdulillah keterimanya sama produsen klakson telolet, Pak.
0: Ganti nona dong.
4: Om telolet, om kau dan aku.
0: Di pinggir tol. Om telolet.
1: Sebel banget.
2: Terima kasih. Semangat hari Seninnya, apapun yang terjadi, yakinlah bahwa akhirnya akan berujung dengan bahagia.
1: Kata-kata mutiara.
2: Kalau belum bahagia, yakinlah berarti itu bukan ujungnya. Gita ya.
1: Belum ujungnya. Oh ya, oke. Sebuah quotes of the day dari Rizky Kinos. Kita tutup hari Senin yang mungkin agak terseok-seok ini ya. Mudah-mudahan hari-hari.
2: Apa yang terseok-seok?
1: Terseok-seok.
2: Apanya?
0: Ucapan.
1: Maksudnya ya ini mungkin pekerjaan atau semangat. Ya,
2: dilalui aja lah. Badai pasti akan berlalu.
1: Betul.
2: Gitu aja.
1: Kita berjumpa lagi besok di jam dan waktu yang sama. Jam dan waktu itu adalah dua hal yang sama.
2: Kita pamit. Have a nice day semuanya. Love you. Assalamualaikum. See you tomorrow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk kabar, sini.
2: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, iya. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener lo.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
1: ini lain.
3: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
2: Radio
1: ini
2: emang
1: gak
2: ada
3: kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Giros kasih lagi kursinya
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Kinos. Siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan. Itu Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
2: Bos gua.
1: Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.
0: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren Sikat.
3: Semoga semangatnya sama seperti tanggal hari ini, 14 September, di mana tanggal 14 adalah hari pertengahan untuk keuangan ya. Nih, Dodo kalau opening urusannya duit mulu.

0: Irase Mase
1: Mako dengan hidupmu. Mako mah bukan Irase Mase, tapi nada-nadanya tuh kayak city pop Japan ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah 420 dengan Zona Nyaman. Jangan lupa 0816-114-1014. Cerita-cerita, voice note, chat silakan ya. Sampai jam 2 siang, Dodo harap nemenin kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Viera dengan Perih untuk lagu keempat di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hai, Agil, Medley, lalu juga ada Kajol, Reza, Selamat Siang, lalu juga ada Howie Story, dan juga Blur. Selamat siang, selamat bergabung di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Kalau saya sih sempat terganggu dengan salah satu postingan yang ada di sosial media. Jadi saya menemukan sebuah postingan bahwa ada satu akun nulis di salah satu sosial media yang basisnya adalah tulisan gitu ya, basicnya tulisan. Thread, dia bilang kalau menertawakan milenial yang ngetik itu masih menggunakan huruf kapital. Wah, banyak yang komen sahabat suara. Wah, banyak banget. Itu kan EYD alias ejaan yang disempurnakan. Artikel kan menggunakan itu, internasional juga menggunakan itu. Alhasil apa? Yang bersangkutan ganti akun atau tutup akun gitu. Langsung ya, milenial bangun dari tidur. Soalnya dia bawa-bawa generasi. Tapi memang sebenarnya ada tren seperti itu, menulis tanpa huruf kapital atau mengetik tanpa huruf kapital untuk aesthetic. Ya well, tapi kalau di kerjaan gak bisa ya, adik-adikku yang budiman ya, hati-hati. Apalagi kalau siaran, gak ada huruf kapitalnya, saya bingung ya.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di tiga lagu belakang tadi sempat ngomongin yang viral, tapi kalau kata Agil, gak peduli bang. Gak peduli dong apa itu yang viral, yang penting tuh kita tetap nyari duit. Betul, setuju ya. Sebagai lokomotif keluarga, kita harus memikirkan kelangsungan hidup kereta ini harus tetap berjalan ya. Kalau bisa jangan terlalu lama berhenti di stasiun ya. Ditambah katanya Agil, kecuali kalau demam kita nyerah ya.

0: kerja kami dong ya, yang namanya demam dikit langsung nyerah ya. Jebung Jessica Bunga dengan Jawab Aku Siap Dimainkan. Ada juga yang ini.
1: Aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini.
0: Fish dengan Tarot. Kalau wanita bisa izin gak masuk kerja karena nyeri haid. Kalau cowok cuma satu ya, urusan yang harus cuti ya, perpanjang STNK sama ke bengkel ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling. Saling apa nih? Memaafkan atau memanfaatkan? Memaafkan. Gak apal-apal Dodo ya. Gokil. iSuaraNetwork.com/streaming atau live TikToknya juga ditunggu di @iSuara.network.

0: ditanggap sama Pesta Pora. Zar, jebung Jessica Bunga dengan jawab aku. Eh, di Batak bukan sih? Gue main boru-boru aja. Ya pasti ini menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren jam pertama. Masih ada jam-jam selanjutnya. Jadi ambil minum dulu sahabat suara. Kalau misalnya udah nyampe kantor, dengerin di isuaranetwork.com/streaming. Stretching dulu. Itu adalah kata-kata buat diri saya sendiri ya. Udah dong, ke toilet dulu ya. Nanti bakal balik lagi. Selanjutnya akan ada, wait, ah ini dia, Mawar Diong dengan Kan. Lalu juga ada Padi Begitu Indah, hanya di
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyebut seluruh wilayah ibu kota saat ini masuk dalam pemantauan kekeringan imbas kemarau panjang.

0: berdasarkan informasi dan peringatan dini, kekeringan meteorologis BMKG seluruh wilayah DKI masuk dalam pemantauan kekeringan.
1: Suara fakta.
0: Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu layanan gratis atau KLG untuk seluruh pelajar yang menggunakan transportasi umum, mulai dari Transjakarta, LRT, hingga MRT. Saat ini layanan transportasi gratis bagi pelajar masih berlaku untuk penerima KJP plus dana KJMU. Usulan KLG untuk seluruh pelajar sebelumnya disampaikan DPRD DKI Jakarta sebagai salah satu upaya mendorong pelajar menggunakan transportasi umum. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Thank you, Iksan.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan sekarang sudah jam 12 siang lewat 2 menit. Dodo harap masih nemenin kamu dan lagu-lagu yang udah di request di chat dan juga live TikTok. Ada semua.

udah request Nikila dengan My Mind Gue, MMG. Kayak nama brand ya, MMG ya. Yang ada di Gias. Siap dimainkan hanya di Suara barengan Dodo Harahap.

Kunto Aji dengan Mercusuar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Udah di jam makan siang, kita ngobrolin yang enteng-enteng aja ya sahabat suara ya. Kita akan ngobrolin tentang bos open AI. Keberatan. Terlalu berat. Tapi ada gak sahabat suara di kota kamu ada satu nama tempat yang kamu pikir itu adalah hoax atau mitos belaka, tapi ketika kamu menemukan secara tidak sengaja, oh ini benar adanya. Aku ada tiga ya. Kalau saya ada tiga, yang pertama tuh Pluit. Karena di Jakarta ya, Pluit itu ternyata benar adanya karena gak pernah ada kepentingan kesana. Terus yang kedua itu Pluit Bay. Pluit Bay itu mall ya, ada ya. Nah itu baru tahu juga. Yang terakhir adalah Mona Lisa. Mona Lisa tahu ya, toko apa ya. Dan itu baru ketahuan, ternyata benar-benar Mona Lisa digoda.

Grehe Hanusa dengan Bidadari di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Gimana makan siangnya sahabat suara? Nambah, boleh loh, silakan loh, sambelnya nambah, lauknya jangan. Itu benar, itu satu buah kata-kata dari saudara saya ketika lagi ngumpul keluarga, selalu ada yang asbun ya. Nah dia tuh asbunnya gitu, ayo loh, sambelnya lagi loh, lauknya jangan. Lagi ngunyah nih, mohon maaf nih kalau ketawa kita yang ada 4DX alias nyembur ya. Lagu makan siang yang syahdu banget, Wisnu Santika dan Enau dengan Tak Peka. Lalu kita naikkan moodnya dengan yang ini.

jangan komen ketahuan angkatannya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Khalif dengan 2001 kali. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Sikat Adrian, sing!

0: Sakin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang baru sempat beli makan siang atau membuka kotak makan siangnya, siap-siap selanjutnya ditemenin oleh Marcelo Tahitu dengan Masih Ada. Dan juga yang udah request Geisha dengan Sementara Sendiri akan siap dimainkan setelah iklan dulu ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misal, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Nah, buat kamu, warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan pakai prinsip, kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September. Sekali lagi, 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sekarang ini sudah kehadiran teman-teman dari salah satu grup hotel yang dimana pastinya kalau setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda dalam membangun karir, termasuk di dunia hospitality yang penuh dengan tantangan, dinamika, sekaligus kesempatan untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang perjalanan panjang banget di industri hospitality, bagaimana membangun culture yang kuat, pentingnya pengembangan SDM, sampai bagaimana pendidikan bisa menjadi bagian dari perjalanan karir seseorang. Sudah hadir di studio Iswara, yaitu COO atau Chief Operating Officer Raw Hospitality, ada Bapak Angkoso Budiarto Sukadari. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
2: Boleh deketan dikit, Pak, biar lebih tebal lagi suaranya.
3: Selamat siang.
2: Atau mungkin saya deketin dulu mic-nya ya.
3: Oke.
2: Alright. Menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network. Pak Angkoso, ini Ra Hospitality saya baru dengar karena saya seringnya Ra Suites.
3: Right.
2: Nah, ini berarti sebelum kita bicara lebih jauh tentang Ra Hospitality, boleh diceritakan bagaimana awal mulanya Pak Angkoso masuk ke dunia hospitality, Pak? Dari kita mulai dari karir pertama Bapak deh, di tahun berapa, Pak?
3: Wah, tahunnya lupa ya. Mungkin I don't remember the year, tapi kurang lebih 45 tahun yang lalu ya.
2: Which is umur
3: 16.
2: Oh, really?
3: I was 16. Oh. Kebetulan di rumah sering ada acara pesta kecil-kecilan, ada bartender, saya jadi bartender, sering jadi bartender. Terus bapak saya nanya salah satu owner hotel, bilang ini anak saya suka jadi bartender. Seorang owner hotel itu bilang, lu training aja tempat gua. Bapak punya apa? Hotel, I have hotel, Holiday Inn namanya, Holiday Inn. Di Karachi. So I started my career. Ya udah deh, since I wanted to be in the hotel dari kecil. Dari kecil umur 10 tahun saya udah pengen kerja di hotel, atau 8 tahun malah.
2: Pertanyaan besarnya, why, Pak, pengen di hotel? Karena jujur saya juga SMA-nya mau di sekolah pariwisata, tapi gak diiyain nama yang punya dana, alias bapak saya.
3: Waktu itu bapak saya sama saya naik mobil dengan bapak saya, terus saya ngelewatin Semanggi. Terus saya tanya, itu hotel apa? Itu apa gedung itu? Terus bapak saya bilang, itu hotel. Hotel itu apa? Terus bapak saya bilang, itu tempat orang makan, minum, pesta. Tamunya pakai jas, karyawan hotelnya pakai jas gitu. Mulai saat itu saya bilang, I just wanted to be a waiter.
2: Oh, really?
3: Saya juga jadi waiter karena pakai jas. Pakai apa? Dasi kupu-kupu, pakai jas. Terus bahwa saya kan anak-anak muda zaman itu kan anak kecil pun jadi presiden, jadi general. No, saya just wanna be a waiter. Saya bilang, saya jadi waiter aja, Pak, cukup gitu. Itu mimpi saya, cuma jadi waiter waktu itu.
2: Dan akhirnya memulai di umur 16 di
3: kitchen. Malah mulai dari kitchen saya.
2: Oh, kitchen. Kitchen tuh berarti awal tuh menyiapkan atau membersihkan, Pak?
3: Bersihin.
2: Masih bersihin ya?
3: Daging.
2: Iya kan, masih preparation kan ya, Pak ya?
3: Iya, ngupas apa namanya? Kentang. Everything was very tough.
2: Head chef-nya itu galak, Pak.
3: Galak banget.
2: Setiap di hotel tuh galak ya?
3: Galak semua.
2: Satu pertanyaan, Pak. Bener nggak kalau di hotel itu yang paling di apa ya, digadang-gadang atau dipertaruhkan itu adalah harus enak nasi gorengnya?
3: Wah, nggak juga sih.
2: Oh, nggak juga ya?
3: Nggak juga.
2: Saya nonton film tuh, Pak, di Netflix namanya Hunger. Katanya itu menggambarkan. Dan istri saya juga orang anak hospitality sebelumnya.
3: Kalau saya bilang sih nasi goreng salah satu tolak ukur, tapi it's not always nasi goreng sih ya.
2: Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri apa, Pak? Selaku yang awalnya di kitchen. Saat ini deh.
3: I know. Kalau saya suka lihat apa yang di roast, tau gak? Roast chicken, roast beef, pasta is good. Kalau masakan Asia tuh menurut saya lebih complicated dari masakan Eropa.
2: Lebih parah bumbunya ya.
3: Bumbunya lebih parah. Kalau masakan Eropa lebih gampang,
2: simple
3: lah. Bumbunya lebih dikit. Indonesia kan mau Indonesia, mau Thai, mau Kamboja, mau Chinese. Bumbunya ratusan gitu. Kalau di Eropa kan gak sebanyak Indonesia. Di Asia lah kasarnya.
2: Sampai akhirnya sekarang ini Pak Angkoso sendiri menjadikan sudah ini ya, sudah mendedikasikan hidupnya di hospitality dong berarti sekarang.
3: Nggak bisa kemana-mana lagi, ngelamar kemana-mana nggak diterima.
2: Nggak diterima karena angkanya ketinggian ya Pak, udah terlalu panjang ya. Nah sampai akhirnya banyak orang melihat hospitality sebagai pekerjaan identik dengan melayani orang lain. Nah, menurut Pak Angkoso sendiri, apa sebenarnya makna hospitality yang lebih dalam dari sekedar memberikan pelayanan Pak?
3: Kalau saya hospitality is both ways, untuk karyawan dan untuk tamu.
2: Oke. Okay.
3: Dua-duanya harus diberikan hospitality yang sama. Melayani tamu juga harus melayani karyawan kita.
2: Okay.
3: Harus ada, maksudnya setiap tamu dan setiap karyawan harus merasakan journey, perjalanan daripada service itu.
2: Oke.
3: Okay. Dia merasa kalau saya melayani dengan baik, saya akan mendapat reward yang baik. So karyawan juga harus dilayani. Karyawan harus dilayani gimana? Dari segi HR, kantin yang makanannya enak, kantinnya apa, locker yang bersih, itu kan dia harus merasakan journey yang sama. Yeah. Tamu harus merasakan makan yang enak, diservis dengan baik, orderan datang tepat waktu, di seatingnya benar, AC-nya dingin. So there's both way. So that's the journey. Terus kita ngomongin the consistent. Kita harus konsisten nggak melayani tamu? Ya. Apakah kita harus konsisten juga ngelayanin karyawan? Iya juga. So both way has to be the same, equally treated, sama. Karena saya merasakan perjalanan di hotel kan udah 40 tahun lebih.
2: Udah berapa hotel Pak? Sampai titik terakhir di Ra Suites ini?
3: 21.
2: Wow.
3: Sudah ngerasain 21 brand. Wow. 21 brand, not 21 hotel, 21 brand.
2: Brand,
3: okay. Dari pernah di Grand Hyatt, di Mandarin, di Amelia, di Hilton.
2: Oh really? Wow.
3: Di local brand juga. Kalau local brand untuk yang local yang jadi senior vice president, pernah di Patra Jasa, pernah di Garuda, grupnya Garuda, di grupnya Pertamina juga pernah.
2: Itu Garuda tuh yang di Jogja ya Pak?
3: Garuda tuh yang enggak, bukan Garuda tuh yang di Air Wisata, grupnya Air Wisata.
2: Okay.
3: Saya pernah di grupnya Air Wisata, saya pernah grupnya Pertamina, Let Patra Jasa, yang BUMN lah. Saya juga punya local brand yang punya hotel banyak seperti MGM, grupnya Horizon. Saya juga pernah jadi country head untuk Red Planet atau Tune Hotel. So
2: ya jadi hospitality jadi memang
3: it's in my blood, di mendarah daging ya saya.
2: Jadi memang ternyata hospitality itu tidak hanya untuk tamunya ya Pak, tapi juga
3: untuk karyawan,
2: untuk
3: juga
2: staff juga.
3: Harus. Oh. We have to treat the guests and the staff equally, kalau saya loh Pak. And you have to give a quality experience untuk tamu dan quality experience untuk karyawan juga. Kita tidak bisa, we are not perfectionist, kita bukan manusia sempurna dengan segala banyak dosa dan kesalahan. Tapi kita harus tetap berkembang dan memperbaiki diri juga selalu.
2: Dengan adanya perubahan era Pak, ketika kita sebelum pandemi dan setelah pandemi ini ya, ini mungkin agak sedikit di luar sedikit yang udah kita rencanakan pertanyaan, tapi saya pengen tahu aja perubahannya hospitality bagaimana Pak sekarang Pak?
3: Kalau saya bilang sebelum dan setelah pandemi itu perubahannya adalah kita harus lebih sensitif aja melayani tamu ya Pak. Dari segi kebersihan, dari segi the guest is becoming more sensitive aja sih kalau saya, lebih sensitif. Kalau batuk harus jauh-jauh dari tamu, atau tamu menjauh-jauhi kita. So both ways, tamu juga menjaga kesehatan dia, kita juga menjaga kesehatan diri kita dan tamu. Lebih sensitif. Price war pasti ada.
2: Okay.
3: Merasa bahwa setelah pandemi kita belajar bahwa price war itu, perang harga itu bukan solusi. Kalau saya bilang ya, kalau I have to comment, tapi lebih ke service
2: ya. Yeah. Experience juga dijaga ya.
3: Sama value. Wow. Nginep sini value-nya apa sih? Value-nya lebih dihargai. So good hotel is only a building, a dead, cuman gedung barang mati, tapi yang membuat hotel itu adalah hotel, it's the value that we receive from that service.
2: Jadi sahabat suara bisa dibilang ya, Pak Angkoso ini sendiri sudah menobatkan bahwa darahnya itu hospitality udah mengalir, akan keturun ke anak cucu mungkin ya.
3: Anak saya kebetulan dua-duanya di hospitality.
2: Sweet banget.
3: Satu, she is a marketing manager for a restaurant di Bali.
2: Okay.
3: Dulunya juga di hotel, udah 4 atau 5 hotel. Sekarang she decided to work for a restaurant. di Bali. Mm-hmm. Satu anak saya yang laki-laki juga dulu di hotel, tapi sekarang tetap di hospitality. Mm-hmm. Jadi event organizer for event. Mm-hmm. Setahun ada 3 event, Sidahira 3 event, tapi tetap dalam ruang lingkup hospitality.
2: Oke.
3: Okay. Dua-duanya di hospitality masih.
2: Masih penasaran sahabat suara dengan dunia hospitality ini dari sudut pandang Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Ra Hospitality. Kita akan lanjut lagi pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: hadir dari Gerigani di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama Pak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Ra Hospitality yang sudah nyemplung atau nyebur ke industri hospitality ini dari umur 16 tahun. 45 years ago. Iya Pak ya? Yes. Bisa dibilang seperti itu ya, wow. Dan akhirnya setelah memiliki perjalanan yang cukup panjang nih sahabat suara di hospitality, kita mau tahu nih sebenarnya Pak Angkoso sendiri bagaimana melihat pentingnya people atau sumber daya manusia dalam membangun sebuah hospitality company.
1: Pertanyaan yang bagus juga ya. Tapi membangun satu hospitality company, the number one for me is the attitude. Perilaku. If we want to grow, we have to change our attitude. Perilaku manusia untuk di hospitality is all about attitude. It's all about, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di seluruh dunia. The service itself is an attitude, service attitude itu paling penting.
0: Skill and knowledge.
1: Skill nomor 2, knowledge nomor 3, buat saya attitude is number 1.
0: Knowledge when nomor 3, Pak.
1: Iya, kalau saya knowledge bisa diajarin, attitude susah. Attitude is about perilaku kita dari kita masih di keluarga. Itu kan tergantung dari keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita. Kalau kita hidup, kita duduk aja di toko perfume selama 8 jam, kita keluarnya wangi, Pak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Because your attitude is built around you. Kita di tempat sampah selama 8 jam, keluar dari selama 8 jam, kita bawa gak enak ya Pak?
0: Nempel ya?
1: Nempel.
0: Jadi kita tuh menempel apa yang ada di sekitar.
1: Attitude is nempel di kita because of our behavior dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita semua tidak baik, ya kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka itu, attitude has to be built around your family, around your school, sekolah, komunitas. Begitu selesai, kita Nira Hospitality, menurut saya juga ingin membangun tim yang kuat dengan attitude yang baik. Itu.
0: Sejauh ini, kalau ngomongin attitude, ada perbedaan sendiri nggak Pak dari sekian, dari banyaknya waktu yang udah Bapak lewatin kayak per 5 tahun lah, ada perubahan attitude yang dari
1: ada calon?
0: Oh ya,
1: ada sure.
0: Contoh apa Pak?
1: Karyawan kita lebih demanding dibanding dulu.
0: Okay.
1: Karyawan kita lebih cepat ngambil assumption yang kurang. Kadang-kadang gue di sini diginiin lah, gue pindah aja. So turnovernya lebih tinggi karena attitude-nya berbeda ya.
0: Itu ngaruh juga Pak di hospitality?
1: Ngaruh banget.
0: Saya pikir di radio doh.
1: Ngaruh banget. Attitude orang lebih cepat ngambil keputusan cepat ya. Nggak tahu benar atau salah ya.
0: Okay.
1: Ngambil attitude, gue nggak suka sini, gue pindah aja umpamanya gitu.
0: Iya.
1: Tempat ini nggak ada growth, nggak ada, nggak ngasih saya kesempatan. Makanya dia pindah. Atau gue nggak disukain. Jadi mungkin Gen Z juga behaviornya beda dengan milenial atau dan lain-lainnya. So beda aja.
0: Oke. Sebagai senior lah Pak, kita bilang udah 45 tahun ini udah yang darah, daging, tulang hospital itu dinyatu tuh di badan ya Pak ya. Ketika bicara mengenai raw hospitality, culture seperti apa yang ingin dibangun dan dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya? Dengan value yang pertama adalah attitude.
1: Value yang pertama saya rasa kita harus harus merasa bahwa Ra Hospital itu selalu membangun manusia, ya kan? It's a progress, continuous improvement terus. One of the service that we want to do in Ra Hospital adalah to train our staff to be somewhere in the future. Gak perlu bahwa staff kita tuh harus seumur hidup di kita juga enggak, kita enggak berharap.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia harus pindah ke tempat lain, dia membawa attitude yang benar dan didikan yang benar dari Ra Hospitality. Anak-anak Ra itu yang sekarang aja yang ikut program S1 sarjana aja, yang tahun ini udah akan meluluskan 18 orang, tahun depan akan meluluskan 17 orang S1. Tahun sebelumnya juga udah ngelulusin 8 orang. So yang jumlah karyawan kita yang sudah lulus S1 perhotelannya udah hampir lebih dari 40. Target kita 80. Supaya anak-anak punya education yang baik, training yang baik. Setiap karyawan di RA itu harus dikasih training minimum 50 jam per tahun.
2: So that's at least 1 hour per week gitu, 1 jam per minggu itu harus dapat training. Saya sendiri memberikan, tahun lalu memberikan training lebih dari 200 jam waktu saya untuk ngasih training. Tahun ini mungkin sama 200 jam waktu saya. Jadi saya pun sebagai CEO harus memberikan waktu luang saya untuk memberikan training ke anak-anak yang ada di tim. Supaya saya gak berharap bahwa seumur hidup mereka di kita, tapi kalau mereka pindah pun kita meninggalkan sesuatu buat mereka.
0: Oke, okay. Di yang era sekarang ini berarti Pak Angkoso ikut turun langsung kah? Ada beberapa sesi untuk memberikan mentoring atau bagaimana?
2: Selalu.
0: Oh ya?
2: Ya, yeah, selalu. I give mentoring all the time. Saya kita malah ada program namanya one on one.
0: Oh wow.
2: Saya dari 430 karyawan, saya memberikan waktu ke setiap anak di 430 orang untuk ketemu saya sehari 5 orang. Saya memberikan schedule untuk ketemu one on one, ada masalah apa di kerjaan, kita ngomongin future future apa ambition, ambisi mereka apa, mau sekolah di mana, mau ngembanginnya di mana, supaya anak-anak berkembang semua.
0: Apa sih Pak masalah yang paling umum di era yang sekarang ini, bisa dibilang mereka yang terpapar dengan digital sangat cepat?
2: Mungkin anak-anak zaman sekarang suka banding-bandingin ya. Bandingkan dengan teknologi yang ada, dengan digital yang ada, lihat teman-teman yang lain, suka banding-bandingin dengan tempat kerja lain. Mungkin juga ada yang melakukan itu. Karena mereka juga pingin bahwa mereka pingin cepat naik gitu. Pingin naik jabatannya, pingin cepat.
0: Oke. Okay.
2: Tapi alhamdulillah kita berusaha memberikan semua itu kepada mereka. Ya ada 1-2 yang resign. Kita termasuk bagus kalau menurut saya. Dari 430 karyawan itu, year to date kita atau month to date atau year to date, kita ya karyawan kita yang resign dari kita 1,3% dari year to date. Jadi kurang lebih 5 orang year to date kita yang resign. Jadi gak banyak-banyak banget juga sih. Ya termasuk di bawah 5% kita.
0: Nah, lalu apa yang Pak Angkoso sendiri rencanakan sebagai CEO tentang menjaga keseimbangan antara tuntutan bisnis dengan kesejahteraan orang-orang yang menjalankan bisnis ini?
2: Tuntutan bisnis semua owner sama ya. Kalau saya bilang tuntutan bisnis semua owner mengharapkan ada growth, ada perkembangan. Dan kita berusaha untuk mengembangkan perusahaan ini sesuai dengan keinginan owner. Contohnya tadi pagi kita baru ngomong alat P&L, kita jujur kita 5% di bawah tahun lalu atau 7% di bawah budget. Ya kita gak bisa bilang kita harus happy, kita gak, we're not happy, we have to reach our goal. Masih ada 4 bulan untuk ngejar budget, kita akan kejar budget itu. Kalau tuntutan owner pasti sama, tuntutan bisnis itu, tuntutan karyawan adalah ngembangin karyawan supaya karyawan ikut membantu mengembangkan perusahaan kita. Perusahaan kita berkembang, karyawan pasti berkembang. 50% karyawan kita yang naik pangkat adalah orang dalam dulu. Kita cari orang dalam. Kalau ada 1-2 yang gak bisa ya, terpaksa kita ambil dari orang luar, tapi that is the last opsi terakhir. Untuk ngambil orang luar, tapi kita ngembangin orang dari dalam.
0: Okay. Yang menjadi penasaran saya selanjutnya kan industri hospitality bisa dibilang dinamis ya Pak ya.
2: Absolutely.
0: Nah, karyawan berhadapan dengan berbagai karakter tamu setiap hari. Oh my God ya. Kayak harus senyum, harus hangat welcomingnya. Bagaimana Ra Hospitality mempersiapkan SDM supaya mereka tidak hanya punya skill tapi juga punya attitude dan emotional intelligence?
2: Nah itu mempersiapkan, kita selalu bilang kita gak bisa namanya menyamakan the attitude of dari Sabang sampai Merauke pasti beda-beda. Tapi namanya service, we have to be consistent, harus punya standar. Standar itu apa sih? Standar itu kalau buat kita adalah end result. End result daripada seorang tamu tuh mau apa sih? Oh, they're happy, they're smiling. Nah, untuk menyamakan itu, kita punya beberapa module training yang harus dilalui setiap anak yang ada di RA. Dan harus lulus lagi. Untuk dari level paling bawah, supervisor sama department head, itu harus lulus karena kita mengajarkan mereka untuk mempunyai rasa, atau not rasa, tapi lebih ke attitude yang sama terhadap tamu. Not easy, but we have to do it. Harus konsisten in doing it. Contohnya how to greet the guest, gimana kita dari dalam, berapa cara senyum, cara welcome, cara bilang terima kasih aja harus sama. Kalau enggak ya, anggap aja brand international. Kenapa brand international lebih bisa, oh kalau ada owner, eh gue pakai brand international. Kenapa? Ya sama aja seperti yang kita lakukan. Training. Training makes us big. Training make us consistent. Training change your attitude.
3: Ah, okay.
2: The attitude change because of the care and the training that we give. Training apa yang kita kasih, pasti anak-anak lebih, oh, okay, gue dilatih nih untuk senyum. Senyum aja harus dilatih loh.
3: Oh iya pak?
2: Iya, harus dari dalam hati kan.
3: Kayak bisa palsu ya pak ya?
2: Iya, kelihatan kan kalau palsu. Gigi palsunya kelihatan.
3: Raw hospitality ini kira-kira Anda nggak sih memberikan kesempatan untuk karyawan melanjutkan kuliah? Ntar kita lanjut ya pak ya, obrolin yang ini ya. Sahabat Suara pastikan tetap bergabung di Nongkrong Bareng Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality, yang pastinya bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, Dodo Harahap juga masih bersama kamu
4: di sini, tepatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Blok Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan Bapak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Ra Hospitality masih ngobrolin tentang how to build people, how to build. Ya kalau udah ada people lah berarti bisnisnya harus jalan ya. Seharusnya seperti itu ya. Dan sekarang ini di obrolan yang sekarang ini kita udah masuk di bagaimana caranya Ra Hospitality memperhatikan pendidikan karyawan, termasuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melanjutkan kuliah. Ini ada pergerakan ini dari mana Pak sebenarnya gagasan ini bermula?
1: Saya bermula dari saya sendiri sih Mas.
0: Jadi gagasan dari Bapak sendiri?
1: Bermula dari saya sendiri, di mana waktu saya pertama kali kerja di hotel kan cuma lulusan SMA.
0: Oke.
1: Terus ke Amerika sekolah lagi, tapi ujung-ujungnya adalah bukan suatu jaminan bahwa dengan punya gelar S1, S2, S3, whatever, mm-hmm. berapa S-nya juga, menjadi seorang GM atau seorang manajer yang baik, enggak juga.
0: Okay.
1: Tapi punya pendidikan itu memberi suatu wacana, mm-hmm. suatu pengalaman, punya kelebihan karena lingkungannya kan berubah. Mm-hmm. Kalau orang punya pendidikan yang lebih kan lingkungannya dengan sendirinya berubah, cara okay. bicaranya berbeda, attitude-nya berubah. Mm-hmm. Gimana kita di Ra Hospitality mendukung, mm-hmm. Gimana kita di Ra

0: mengambil S1 dan S2.
1: Oke. Okay.
0: Yang S2 adalah marketing manager kita, Budea, Russell, Cila dari HR, 3 orang nurusin S2.
1: Oh, hafal sampai hafal, berarti emang turun tangan langsung ya dalam.
0: Saya hafal semua 400 karyawan.
1: Oh
0: saya.
1: My god.
0: Wow. By name. Saya hafal semua nama karyawan yang 400 orang.
1: Wait, berarti Bapak mingle dong. Setiap kali saya bilangnya kantor ya, berarti mingle dong. Hai.
0: Iya. Wow. Saya harus, kita wajib kalau negor karyawan pakai nama wow. karyawan itu. Satu touch point kita untuk karyawan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita negor karyawan harus pakai nama mereka. Okay. Jadi kita harus kenal mereka dong.
1: Even enggak pakai name tag gitu, Pak?
0: Harus hafal.
1: Wow.
0: Harus hafal.
1: Ini teruji sih 45 tahunnya di hospitality
0: harus
1: sih
0: hafal.
1: Ya.
0: Harus hafal.
1: Oke. Okay. Dan itu tadi yang dibiayai itu yang S1 S2 apakah memang untuk jurusan hospitality?
0: Jurusan hospitality.
1: Oh. Which is perhotelan, Pak?
0: Perhotelan. Saya tertantang karena malu mendengarkan berita bahwa Indonesia punya lulusan S1 terendah di dunia. Di okay. dunia loh.
1: Oke.
0: Okay. Atau di Asia. I don't remember mana yang itu. Tapi saya malu kalau saya gak bisa bikin untuk satu negara atau satu kota. Paling gak satu perusahaan deh.
1: Oh, wow.
0: Jadi Ran nanti mempunyai lulusan S1 terbanyak untuk hotel di Indonesia. Gitu wow. aja.
1: Oke. Okay. Sesimpel itu ya Pak, melihat data yang mau bikin miris dari lulusan S1 di negara ini. Akhirnya Bapak tidak ingin diam saja begitu aja.
0: Saya harus berbuat sesuatu.
1: Dan itu setiap, bukan staff tadi, kalau saya nggak salah ada beberapa divisi yang memang menyisakan atau mensisihkan pendapatannya untuk disumbangkan untuk mereka supaya bisa S1, S2 ya Pak.
0: Yes.
1: Total untuk yang tahun ini berapa Pak?
0: Tahun ini ya ikut S1, S2 18 orang.
1: Untuk yang gabung itu ya?
0: Yang tahun lalu 14.
1: Dan ini udah berjalan berapa tahun, Pak?
0: 3.
1: Tahun ketiga. Wow.
0: Total udah ada hampir 40 lebih yang udah S1 dari program ini.
1: Apakah mereka masih stay di
0: RAS? Masih, alhamdulillah masih.
1: Wow. Okay.
0: Masih. Mungkin satu ya. Satu akan ninggalin kita tahun bulan depan, tapi oke.
1: Okay. It's okay ya Pak, mereka
0: dengan our blessing, dengan blessing kita boleh.
1: Oh wow, oke. Okay. Ketika perusahaan
0: nggak ada ikatan kok, nggak ada ikatan dinas kita.
1: Oh memang setulus itu ya, berarti Bapak menggerakkan
0: nggak ada ikatan dinas.
1: Program ini ya Pak ya. Ya. Dan ketika perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk kuliah, tentu ada tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan. Bagaimana Roh Hospitality ini Pak membantu mereka menjalani dua tanggung jawab tersebut?
0: Kalau pas kuliah, karena kita mahasiswanya cukup banyak dari satu universitas, gurunya datang ke kita, bukan kita datang ke kampus.
1: Oh, wow.
0: Jadi gurunya yang datang ke kita, ke kita punya ruangan kita dedikasikan untuk kuliah. Jadi gurunya yang datang ke kita, bukan
1: dosennya
0: kita,
1: yang
0: dosennya kesana. Datang ke hotel.
1: Ke hotel. Di 4 cabang itu kah atau hanya ada tampil satu?
0: Cuman di sini. Jadi
1: di
0: semua,
1: di
0: Rasuit. Jadi
1: Rasuit ya, sorry.
0: Semua harus ke sini.
1: Oh, itu di jam kerja kah atau
0: di jam kerja?
1: Kayak karena hospitality juga enggak ada liburnya.
0: Jam kerja. Jadi mereka break 2 jam kuliah, selesai kuliah kerja lagi.
1: Pak pernah nanya enggak, Pak? Bagaimana pengalamannya di kerja di hospitality yang di mana itu emang servisnya 24 jam nonstop, akhirnya harus kuliah. Mereka ada kayak, wah Pak ini agak sedikit overwhelmed sih, atau mereka kayak seru sih nih Pak?
0: Seru banget. Seru banget. They, semua enjoy kok.
1: Oh,
0: alhamdulillah.
1: Wow.
0: Mereka enjoy kuliah sambil kerja karena kita enggak ada beban mau ngasih beban lebih dari mereka.
1: Oke. Okay.
0: Hanya ada 3 pelajaran mereka harus ke kampus ya. Hanya 3 pelajaran karena kita nggak ada kayak laundry, kita nggak punya laundry, mereka harus ke kampus.
1: Maaf Pak, saya agak awam. Laundry itu yang termasuk membersihkan apa, merapikan blanket gitu nggak sih?
0: Nggak, laundry itu nyuci.
1: Iya nyuci, tapi nggak include itu ya?
0: Nggak, housekeeping di kita.
1: Oh, housekeeping. Okay.
0: Tapi kalau laundry nyuci di kampus.
1: Oh.
0: Karena kita nggak punya mesinnya.
1: Ada ilmunya itu Pak laundry.
0: Ada,
1: Pak.
0: Ada laundry.
1: Oh.
0: Pastry. Ada, kita pastry department kita ada, cuman kurang besar. Jadi kalau pastry mereka di kampus, pastry laundry sama karena kitchen, hot kitchen yang pakai baking kita nggak cukup, mereka ke kampus.
1: Wow, itu adalah cita-cita saya yang tertunda ya, untuk mendapatkan ilmu pariwisata lihat perhotelan.
0: Gak ada yang telat.
1: Gak, sekarang saya jadi tamunya aja deh Pak, ya nggak usah belajar.

0: Apa sih perhotelan? Ada dua, pariwisata, perhotelan dan tourism ya, Pak ya. Kalau yang itu ya.
1: Pariwisata, tourism
0: ya. Oh, ya itu namanya perhotelan waktu itu. Biar bisa menikmati hotel-hotel yang ada di ya sama kayak Bapak yang udah berapa negara? 20 negara. Eh, berapa negara, Pak?
1: Enggak, 21 hotel.
0: 21 hotel tapi berbeda negara tuh ya.
1: Beberapa negara.
0: Gokil nih ya. Kita nanti akan bahas ya, Pak, tentang selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Bapak Angkoso paling penting untuk dimiliki seorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality. Tahan dulu Pak ya. Biar sahabat suara yang menonton juga di live TikTok at iswara.network dan juga mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming bisa lebih paham lagi industri hospitality. Saat lagi sahabat suara ya, pasti tetap di Iswara.

0: kali di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Bapak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Ra Hospitality yang sudah 21 hotel brand segala macam, dan dari umur 16 sudah berkecimpung, ini lebih legit ya sahabat Suara untuk membahas tentang hospitality ini. Dan tadi seperti yang saya bilang, Pak Angkoso, selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Pak Angkoso paling penting untuk dimiliki seseorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality ini, Pak?
1: Sebenarnya skill yang paling nomor satu adalah willingness to learn gitu, Pak.
0: Okay.
1: Ingin belajar gitu, Pak. Mm-hmm. Kalau skill motong cabe, motong kentang, pas kentang, motong ini, I think it's needed. Penting juga sih kalau kita mau belajar, tapi it's not the number one. The number one is waktu saya kecil saya pengen belajar, saya pengen kerja di hotel. And I want to learn. Saya mau belajar. Kalau udah ada niat mau belajar, pengen belajar, mau coba semuanya, mau diajarin apa aja bisa kok. Nggak ada yang susah di hotel. Nothing is difficult. Tadi pagi saya ngasih training tentang yield management. Yield management, gimana ngontrol room inventory, gimana cara jualan di online travel agent. Dari 25 orang yang mendengarkan saya, mungkin hanya 30%, mungkin 50% ngerti apa yang saya bicarakan. Yang 50% mungkin pingin belajar, pingin nyoba. Oh iya, benar juga ya apa yang Koso bilang ini. Tapi kalau udah di blog, I don't want to learn. Saya daripada nganggur, saya kerja di hotel deh. Jadi waiter boleh, jadi housekeeping boleh, jadi koki boleh, atau yang tukang motong-motong. Tapi kalau nggak ada willingness untuk belajar, untuk maju, ya nggak ada juga ya. There's nothing you can learn. Bisa aja orang jadi seorang cook 3 atau jadi seorang waiter selama 30 tahun. Kenapa dia nggak cari kerjaan lain? Apakah orang ini mau berkembang? Mungkin mau, tapi ya udah sampai sini aja deh. Gue ngapain sih coba-coba yang lain? Saya udah pernah ngomong sama beberapa karyawan yang udah 20 tahun jadi waiter. Saya bilang, lu gak mau coba untuk berkembang? Kamu gak saya naikin pangkat? Pak, gak usah deh, Pak. Gak mau.
0: Tapi kesempatan itu terbuka sebenarnya, Pak.
1: Saya kasih dia, bilang, kamu mau jadi captain ya? Gak deh, Pak. Kasih orang lain aja, Pak.
0: Oh, wow.
1: Saya udah nyaman di sini. Jadi, it's about kemauan kamu untuk belajar. Your continuous effort to grow. Kalau emang nggak mau, ya saya udah nyaman, Pak, di sini, Pak. Saya pensiun. Ada teman saya pernah kerja di satu brand di Jakarta.
0: Yeah.
1: Sampai dari mulai kerja jadi waiter sampai pensiun waiter. Naik. Teman-temannya udah yang jadi GM udah ada. Tapi dia milih, saya nyaman jadi waiter. Udah, saya nggak mau dikasih tantangan. Dinaikin pangkat aja nggak mau. Saya beberapa kali ngerasakan kerja di satu brand. Saya bilang, kamu udah 10 tahun jadi seorang bellboy. Saya naikin jadi captain ya. Gak mau deh, Mas.
0: So
1: ada ini building manager gedung ini. Building manager gedung ini. Itu dulu bellboy saya, Mas.
0: Building manager gedung Wisma MRA ini.
1: Iya.
0: Dulu
1: bellboy saya.
0: Tapi ditawarin di...
1: Mau dia. Dia yang mau berkembang.
0: Oh, wow.
1: Dia mau berkembang sampai jadi chief concierge.
0: Okay.
1: Jadi maju. Sampai pindah-pindah kerjaan. Sampai sekarang jadi building manager.
0: Wow.
1: Dan gak cuma satu. Mungkin udah berapa kali pindah.
0: Yeah.
1: Tapi contoh satu di mana dia pingin belajar, mau berkembang. Dan sekarang dia di mana... keluarganya bangga dong ya dengan prestasinya anak ini. Tapi ada juga yang nggak mau dari kecil, emang ya udah gue sini aja ngapain. Sampai saya miris gitu ya. Saya pernah datang ke bekas anak buah dari dia jadi bellboy sampai pensiun. Pensiunnya tuh di rumah kontrakan.
0: Okay.
1: Masih di rumah kontrakan. Yang kontrakannya itu lantainya masih tanah.
0: Okay.
1: Kasian banget, Mas. Terus sakit, kena stroke, terus akhirnya meninggal.
0: Okay.
1: Di rumah kontrakan itu. Satu sisi kita datang ke rumah dia dengan teman-teman yang seangkatan.
0: Yeah.
1: Yang udah jadi GM, udah jadi building manager, yang udah maju banget. Saya lihat, kita perbedaannya adalah anak yang mau maju dengan anak yang tidak mau maju. Apa susahnya? Gak ada yang susah dalam hidup ini. kenapa kamu mau belajar?
0: Mm-hmm. Itu aja. Is that etos kerja or comfort zone?
1: Karena kalau saya bilang lebih ke comfort zone dan tidak mau berkembang, itu aja mas.
0: Ah, dan itu udah nggak bisa diapa-apain lagi pak.
1: Ya kita sebagai manusia atau kita sebagai atasan atau manusia lah sesama teman kerja harus kasih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Harus kasih semangat bahwa life is not just around you. Life is bigger than around you. Hidup tuh lebih besar daripada apa yang kamu dudukin sekarang.
0: Oke. Okay. Nah ini kalau kita bicara soal masa depan nih pak, dengan dinamika industri hospitality yang terus berubah seperti apa arah pengembangan RAH Hospitality ke depan dari sisi people, culture dan kualitas SDM itu sendiri.
1: Saya baru pertanyaan yang bagus banget ya. Pertanyaan yang bagus banget. Yang paling susah daripada industri kita adalah consistency. Consistency membawa journey perjalanan buat tamu, apakah dia akan very happy atau happy banget atau complain lah kasarnya. Yep. Menjaga kualitas itu susah banget. Jadi kalau kita bilang pengembangannya ratu di mana tuh dari SDM adalah, kita nanya soal SDM nih mas ya.
0: Ya. SDM.
1: Mengembang SDM adalah gimana kita nih ngembangin manusia-manusia yang ada di sekitar kita aja mas, untuk supaya maju mas. Kalau kita udah memaksimalkan effort kita, tergantung anaknya sekarang semua. Kita balikin ke anaknya. Can you make everyone happy? Enggak juga ya. Bisa nggak bikin semua bahagia? Nggak bisa. Bikin nggak? Bisa nggak semua? Oh kalau mau bikin bahagia dengan kau. Sekarang hotelnya is about competition pak.
0: Oke.
1: Okay. Face it, competition. Yep. Antara satu hotel dengan hotel lain itu competition. Yep. Competition apa? Cari karirnya bagus. Saya baru kemarin ditegur sama director training kita. Kenapa sih? Saya kemarin kebetulan ada wedding dan saya datang ke wedding itu. Saya nggak datang. Saya selalu kalau ada wedding atau hari mau Sabtu Minggu hari libur saya akan datang ngecek aja. Mejanya bersih nggak? Saya lap. Ini kok ada debunya?
0: Oh wow.
1: Kok masih ada debunya? Saya bilang, oh. Face the fact, but that kenapa seorang Angkoso bisa lihat sedetail itu? Sekarang karena kata beliau, bilang, Pak Angkoso tuh linear. Oh, Pak Angkoso tuh kerja di bintang 5 terus jadi matanya tuh bintang 5. Saya bilang enggak lah mas. Saya bilang that's not true. Kualitas daripada seseorang itu bukan dari pernah kerja di bintang 5, pernah kerja di bintang 4 atau hanya bintang 3. Enggak. Okay. It's about, again, balik lagi, gimana kita mau ngembangin perusahaan ini sama-sama. Masa iya sih, meja kotor di rumah kamu aja, meja kotor kamu bersihin. Kenapa di tempat kerja kamu gak sebersihin? Gak sebersih di rumah, contoh aja. Apakah kita jadi seorang karyawan harus, ya udahlah kita serahin ke orang lain tuh bersihin? Kan enggak, kita kalau lihat kotor ya kita bersihin, gitu kan. Nah, itu attitude yang itu belum rata. Tantangannya apa? Tantangannya adalah, apakah kita bisa nih sebagai teman-teman orang hotel atau teman kerja kita semua punya mata dan attitude yang sama terhadap kebersihan? Bisa nggak kita ngembangin manusia nih dengan attitude yang sama, dengan standar yang sama? Apakah kita harus linear? Kok kalau gitu dari RAH nggak bisa ke bintang 5 dong, atau nggak bisa ke international chain? Bisa. It's all about getting the right people in the right place, the right attitude.
0: Ini untuk pertanyaan penutup ya pak, karena sudah mendekati jam 2 siang. Wah, kalau katanya Alis ya balik lagi kantor nih, lagi main anak main ke radio. Sebagai penutup pak, kalau Pak Angkoso bisa berbicara kepada diri sendiri di hari pertama ketika Pak Angkoso pertama kali memulai karir di dunia hospitality, which is ketika umur 16 tahun itu di kitchen ya, apa satu pesan yang ingin Pak Angkoso sampaikan? Dan sebenarnya pesan ini berguna untuk mereka yang pertama kali atau generasi muda yang ingin mulai karir di hospitality.
1: If I look back, saya lihat ke belakang perjalanan karir saya dan hidup saya belum, selama saya kerja ini saya belum, kalau orang Chinese bilang saya show-nya kebo.
0: Okay.
1: I never give up. So jadi kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu masuk hotel, never give up. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Karena perjalanan hidupnya masih panjang banget.
0: Okay.
1: Never fall down. Jangan pernah jatuh. Bangun, hidup lagi. Setiap 1000 kali jatuh, bangun sekali aja. 1000 kali jatuh, bangun sekali. Never give up. Jangan dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan sacrifice. Sacrifice apa? Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: So, a lot of sacrifice, a lot of banyak pengorbanan, dan harus hati yang kuat.
0: Wow.
1: Jangan, never give up.
0: Oke. Okay. Sahabat Suara menonton di live TikTok, Rezalsian mantap. Lalu juga banyak juga sahabat Suara yang memberikan respon. Acong Hones juga Labuan Bajo hadir.
1: Yeah.
0: Luas Pak, ini kita di live TikTok ya Pak ya. So ya, yeah, terima kasih obrolannya bareng sama Pak Angkoso. Terima kasih sudah main ke Iswara Pak. Yep, dan yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah dari Raw Hospitality ini tidak menutup mata untuk tumbuh dan berkembangnya para karyawan, memberikan kesempatan untuk ini apa ya, mengenyam pendidikan lebih lagi, karena menurut Pak Angkoso sendiri memiliki pendidikan ini bisa menambah value dan pasti juga bisa membuat karyawan itu sendiri lebih kaya lagi dalam bekerja dan juga memiliki state of mind. Dan yang paling penting untuk generasi muda, jangan pernah menyerah dan juga berkorban, itu adalah bagian dari usaha ya Pak ya. So,
1: baik,
0: thank you banget.
1: Terima kasih diundang sini.
0: Sama-sama Pak ya. Terus saya main ke sebelah deh Pak ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau pulang lewat tuh.
1: Pasti.
0: Oke, okay, Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality. Have a good day Pak.
1: Thank you Pak.
0: Dan juga Kalis, terima kasih yang sudah mendokumentasikan. Dan kamu jabatannya apa? Aku lupa, di divisi apa?
2: Marketing
0: Communication. Dan juga saya Dodo harap, thank you. Nanti buat sahabat Suara yang ingin tahu lebih lanjut lagi, sosial medianya bisa dicek di mana?
2: ra.hospitality.
0: Mungkin ya, Puan Ayeng bertanya adakah freelance di bidang EO-nya, bisa langsung aja DM di ra.hospitality. Ya, so thank you Pak.
1: Thank you.
0: Terima kasih Alis. So sahabat Suara, thank you. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo harap pamit. Have a good day. Bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
3: Indonesia.
5: Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Indonesia. This one.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya, kok HP-nya

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Iswara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget sih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan pun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
6: Please, jangan sekarang.
7: Nih, pakai Simpati aja.
5: Hah? Simpati?
7: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
5: Oh, ini baru nonton.
7: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau udah masuk Senin aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Jadi promonya adalah hub hemat satu pekan. Jadi pas banget buat kamu yang mau belanja, belanja apapun, ini ada promo hub. Kira-kira produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama ada Bell Foods 5 chicken steak 500 gram itu dari Rp46.500 jadi Rp38.900. Ada sedap kecap kedelai hitam poch 725 gram dari Rp23.600 itu menjadi Rp19.600. Kemudian ada sedap mie soto 5x76 gram, mie ayam bawang 5x71 gram dari Rp14.900 itu menjadi Rp12.900. Kemudian ada beli 2 sosro teh ori botol 450 ml dari Rp15.200 per 2 picis itu menjadi Rp10.900 per 2 picis. Kemudian juga ada untuk yang satu ini ya, ada beli 2 Pocari Sweat Ion Water botol 500 ml dari Rp19.000 per 2 picis itu menjadi Rp15.900 per 2 picis. Atau kalau sahabat suara pengen informasi lebih lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini ya, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Makanya jangan lupa kamu langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager kayaknya ya, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi MidiKring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: lagi di Rara. Dalangnya baru hadir lagi.
1: Masih aja ada Rara nih.
2: Akhirnya disayang-sayang Raranya. Karena gak lama lagi Raranya mau pulang kampung ya.
1: Nah itu dia.
2: Jadi ini versi Golden Era ya. Golden tinggal beberapa era. Hari ini ya.
1: Betul.
2: Akyai.
0: Dan spesial hari ini karena Raranya sudah di ujung-ujung. Hari ini Dalang juga akan ikut main. Tapi sebagai gitu. Yang utama. Dalang hari ini akan jadi kambing.
1: Oke. Lu kasih tahu dulu dong ininya judulnya.
0: Judulnya adalah tentang peliharaan baru kan tadi soal hewan kan.
2: Okay. Yes.
0: Nah, jadi ceritanya tuh Kak Jil lagi asik nih sore-sore main sama peliharaannya. Terus tiba-tiba kayak aja samperin buat mau main sore-sore gitu.
2: Oh. Yuk Yanti makan.
1: Jil. Jil.
2: Ape?
1: Main yuk.
2: Ih gak bisa aja, gue lagi ngasih makan Yanti nih.
1: Iyalah kayak gituan dipelihara. Kambing dipelihara biar gemuk.
2: Iya, Yanti itu kan kambing.
1: Yanti bisa diam gak ini? Risik banget.
0: Kontraknya gitu om, usur meme doang.
1: Oh Yanti itu kambing.
2: Kambing.
1: Iya, lagian kambing dikasih nama cakep sih.
2: Iya kenapa juga sih, namanya juga sayang.
1: Lu kagak mau main sama gue today?
2: Ya lu aja main sama gue dan Yanti today.
1: Main bertiga.
2: Asik. Mame, bolos kontrak me.
1: Males. Tapi ini bandot lu pelihara kapan?
2: Enak aja bandot, cakep-cakep gini tau gak? Kambing.
0: Me.
2: Kambing. Baru 3 hari.
1: Oh, gue jadi pengen nih pelihara hewan juga.
2: Lo pengen pelihara hewan apa ya?
1: Yang gak ribet kayaknya sih peliharanya sih.
2: Ikan.
1: Cakep. Bandeng kali ya.
0: Buset.
2: Kenapa jadi bandeng?
1: Keluar ya.
2: Kalau yang namanya bandeng, lu presto aja, jangan lu pelihara. Aneh banget masa orang pelihara bandeng.
1: Lah, kok marah?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: 1.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Suara santai adalah nama acara kami. Informasi yang kami mau kasih gak terlalu santai yang habis ini.
0: Gak santai karena gini.
1: Gimana ya?
0: Soalnya kita itu banyak kebutuhannya setiap hari. Betul. Salah satunya itu berkomuter ya. Kadang-kadang kita berkomuter lewat mobil atau motor yang membutuhkan bahan bakar.
1: Nah
0: seperti yang kita tahu ini ada kejadian-kejadian.
1: Wacana, sinyal-sinyal.
0: Kejadian di dunia ini yang saling berkaitan. Dan kabarnya Pertamax itu berpotensi menyentuh harga 20.000. Gue kalau misalnya sampai 20.000 Pertamax, gue naik peda kali.
1: Tuh kirain naik orang kaya beli electric car.
0: Kalau ada duitnya boleh.
1: Gitu. Tapi susah juga sih ya, kayak maju kena mundur kena. Ini kan memang sekarang si PT Pertamina Patraniaga kasih sinyal. Kemungkinan Pertamax bakalan ada potensi naik tajam hingga kisaran 18.000 sampai 20.000 per liter.
0: Aduh, ketusuk. Tajam?
1: Oh, baik.
2: Tajamnya bukan itu.
1: Lu ditusuk sama selang itu bensin. Males juga sih.
0: Nozzle bensin.
1: Makanya
2: disundut
1: banget gitu. Sekarang kan harganya 15.950, yes. Hampir 16.000 ya, kurang yeah. 50 lagi. Nah, kalau misalnya bakalan naik sampai 18 sampai 20.000 per liter, ini kan sebenarnya udah tindakan emergency. Ini udah terpaksa. Kalau ya harga minyak mentah dunia gagal turun karena balik lagi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
0: Dan seperti yang kita tahu juga, sahabat suara, yang tidak bersubsidi tuh kayak misalnya Pertamax Green 95, Pertamax Turbo sampai Dex Lite atau Pertamina Dex, itu kan memang udah naik dari kapan-kapan tahu ya. Dan kalau kita lihat harganya itu nembus 22.000.
1: Maka dari 20.000. Cuman ya, sekali lagi coba tarik napas panjang karena memang ada angin segar sedikit gitu. Untuk kamu para pengguna setia BBM subsidi. Pertalite masih super anteng di 10.000 per liter. Biosolar juga masih di 6.800 per liternya.
0: Nah, itu dia. Ya, kita berdoa untuk keselamatan bersama agar kita ini disehatkan. Dan kalau misalnya BBM ini naik, otomatis kan semuanya bakal naik.
1: Iya.
0: Ya udah, kita pegangan tangan aja.
1: Gue gak mau pegangan tangan. Gue mau jalan kan naik. Gue mau jalan kemana-mana gue.
0: Kenapa pegangan tangan?
1: Ojek gendong. Iya, males juga ya kemana-mana.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana, Eki? Klarifikasinya, Eki?
0: Ah, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Oh, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Percaya. Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Nah, lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
1: Ya benar. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Guys, terima kasih ya.
0: Iya nih, kita dari jam 4 seneng deh ditemenin sama sahabat suara, mau segala macam, geng hampers ke, teman-teman baru ke, siapapun yang hadir menemani, thank you loh.
1: Bos kita aja ngadem di mari.
0: Itu dia, rencananya ngadem, apa daya di dasar jurang bersama.
1: Iya
0: kan?
1: Niatnya sih ngadem.
0: Iya, kita bahasa bareng-barengan lah.
1: Emang paling enak kalau bahasa itu bareng-bareng. Udah paling enak.
0: Tergantung sih, kalau terlalu rame saya gak suka lah ya.
1: Belum tentu, kamu belum pernah nyoba aja.
0: Oh gak, saya mah saya cukup satu, Pak.
1: Maksudnya berenang, guys, berenang di
0: itu dia.
1: Gua mah udah nyapu lu, jorokin lagi.
0: Nah kan,
1: sama aja lu kayak gua. Sama aja lu kayak gua. Iya, gua yang mulai emang. Emang harus dirukiah ini. Terima kasih ya, sahabat suara ya.
0: Thank you so much.
1: Thank you,
0: bye-bye. Sampai besok.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%,

0: udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: berapa? Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah, berantem, terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Kayak film-film ini, ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih, Bos. Temenin aku yuk. Sambil siaran, kamu sambil OTW, mungkin masih ada yang OTW di jalan macet-macetan atau mungkin masih di kantor, pengen sedikit menyampaikan pesan untuk orang-orang yang kamu kangenin gitu. Boleh titip salam, tinggal masuk aja di 0816-114-1014. Anyway, nanti juga bakal ada sebuah info, ada sebuah topik juga nanti kalau mau seru-seruan ikutan, boleh simpan aja nomornya 0816-114-1014. Lagu pertama, Astaga, Bercanduy. Ugal-ugalan yuk.

suara warga Indonesia. Titik Nadir, Kahita barengan sama Monita Tahalia. Gue kira tuh Titik Nadir tuh lagunya ini tahu, sahabat suara, lagunya Nadina Miza. Bentang-bentang ada Nadi-Nadinya ya. Masih dengerin Beril di 101.4 FM, di Nongkrong bareng Beril tentunya. Kita santai-santai dulu kali ya. Gue pengen bacain ini nih, respon-respon dari sahabat suara. Ada yang ngucapin selamat malam. Selamat malam. Lagi di mana posisi, bro? Ada Ardi yang weather info Semarang terang benderang. Iya nih, terang benderang mulu. Kita tuh butuh air tahu. Masa harus tentara Jepang yang ngasih air? Tapi pokoknya apapun yang sedang berlangsung di Indonesia, terutama karhutlah dan bencana-bencana lainnya, semoga diberikan secepat pulih lah sahabat suara ya. Capek gue hari-hari dikasih berita jelek mulu, ya ampun. Ini lagi nih ada Onyo baru nih. Ada juga yang lagi rame di Instagram gue adalah tren AI 80-an. Bagus, bagus, gak apa-apa. Mungkin buat seru-seruan, tapi yang lo tahu AI 80-an ini trennya emang lagi masif-masif ya, tapi gue yakin akan bentar. Tapi yang lama adalah dampak pakai air bersihnya itu bisa jangka panjang. Loh, real, apa hubungannya tren AI 80 sama dampak pakai air bersih? Jadi generate gambar AI itu, ini gue jelasin ya, kan gue ada info tuh di pala gue, alias infonya depan mata gue nih. Jadi generate gambar AI itu butuhin data center yang ngasilin panas. Air itu dibutuhin untuk pendinginan server dan juga dalam proses penghasilan listrik yang digunakan data center. Ini ada laporan dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health 2026. Jadi satu gambar AI standar itu memiliki jejak air sekitar 28,6 ml. UNU juga memperingatkan kebutuhan air terkait AI dan data center akan meningkat seiring pesatnya pertumbuhan penggunaan AI. Bahkan di 2030, jejak air dari listrik data center global diproyeksikan mencapai 9,3 triliun liter. Ini satu gambar mungkin kecil ya, tapi kalau dipakainya jutaan sampai miliaran orang, angkanya nggak kecil lagi, sahabat suara. Ini kalau udah ada survei gini ya, gue was-was jujur. Jadi kalau misalkan gue bisa menghimbau, udah sekali aja ya, tren AI-nya sekali aja ya, yang 80s-80s udah kali. Gue jadi inget tren-tren AI yang udah pernah gue pakai selama gue menggunakan Instagram gitu. Karena kebanyakan AI ini kan di Instagram kan. Gue pernah pakai AI kayak foto 90-an gitu. Tapi jadi tuh kayak bukan tren 80-an ya, 90-an. Tapi ini udah lama banget sih. Gue menggantikan, gue pakai muka gue. Terus gue jadi kayak lagi main PS1 sama Billie Eilish. Itu gue pernah tuh pakai itu. Kemarin 80s gue gak pake. Karena gue kalau upload story, ya show your, apa namanya, muka lo kalau jadi 80-an tuh gimana gitu. Ya gue kasih aja foto gelap, 80-an gue belum lahir. Gitu. Tapi gue pengen nanya ke lo, sahabat suara, tren AI apa aja yang udah pernah lo pake selama lo pake Instagram? Atau mungkin TikTok juga ada kali ya. Tinggal jawab aja di 0816-114-1014. Nanti gue bacain respon-respon dari lo, sahabat suara.

0: di suara. Suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along nostalgia dan

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara yang udah update-update di WhatsApp nih, gue baca satu-satu kali. Ada Dinda, kabarnya alhamdulillah udah sampai rumah. Tadi Sudirman macet banget. Dinda, Dinda kamu kerjanya di Big Four ya Dinda ya. Tapi gue suka takjub loh sama sahabat suara atau orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan Big Four gitu, daerah Sudirman dan sekitarnya. Kayak lo kuat, kuat. Saldo lo soalnya kuat banget, bos. Jadi kayak, gue cuma bisa mendoakan semangat terus ya. Jaga kesehatan. Banyak yang lagi sakit, sahabat suara. Ini gue lagi ngomongin soal fenomena AI, Artificial Intelligence. Gue tahu, mungkin yang lagi dengerin gue ini pasti pernah menggunakan tren AI 80s, 80-an yang kemarin itu loh, yang muka lo dipakein jaket-jaket 80-an, rambutnya dikribo-kriboin. Sekarang gue pengen nanya, selama lo menggunakan media sosial, tren AI apa aja yang sudah pernah lo pakai? Ini ada dari siapa ya, bentar. Dari Nabila. Gue pernah ikut tren AI 80s, terus gue upload ke Instagram. Oh. Terus kata teman-teman gue, bang, lo lebih cocok hidup di zaman itu sih. Tapi keren loh. Orang-orang dulu tuh, stylenya bagus-bagus. Buktinya sekarang kita mengadaptasi style itu, ya gak? Dengan celana gombrong, mungkin beberapa orang nih anak-anak DKV. Kok DKV sih? Anak-anak seni, no. Pada pakai celana cutbray, salut, jujur. Kevin, gue pernah bikin foto AI jadi action figure. Oh, gue tahu tuh, yang ada packagingnya, ada aksesorisnya, yang nggak ada namanya, ada deskripsinya. Ini sebenarnya bahaya, sahabat suara, karena 5 menit kemudian kita langsung mikir tuh, kalau gue beneran dijual, kira-kira ada yang beli nggak ya? Dijual action figurnya, ya kan? Rian, gue pernah bikin foto AI pakai sebuah aplikasi sama artis favorit gitu. Gue juga pernah lagi Yan, pakai kayak gitu juga Yan, yang sama Billie Eilish kemarin. Tapi kayak dibikin agak-agak semi animasi gitu sih. Kayak soalnya tuh gue di foto di tahun 90-an, terus gue lagi main PS1, samping gue Billie Eilish. No fans, jujur. Sakit perut lagi gue. Laper dah. Apakah aku harus beli makan dulu? Udah pada makan belum, sahabat suara? Soalnya gue pernah bilang sama lo, kalau gue udah mulai beli, berarti tandanya gue lapar. Apakah saya harus makan? Gue sambil mikir, gue puterin lagu dulu, sahabat suara ya. This one is from Marion Jola. Jangan. Jawab topik yuk, tren AI apa aja yang udah pernah pakai? Hanya

0: menggunakan mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Suara.
1: Ini Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3

You're still with me, 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin Beryl sampai jam 11 malam. Anyway, gue udah live di TikTok isuara.network, jadi pengen sapa-sapa dulu lagi nonton di TikTok. Hai, ada Mar, ada Dari, ada Natse, ada Ardi, ada Aloy, ada Brevi, ada Mas TP, nih ada Reza Rahadian juga, ada Jeffrey nih. Banyak loh. Halo guys, I miss you too. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang lo udah pernah pakai selama lo bermedia sosial. Nah, kasih tahu gue. Ini gue bacain lagi, ada dari Caca. Gue pernah bikin versi tua muka gue. Oh iya, pernah gue juga. Tapi kata Caca hasilnya bikin dia sedih. Terus dia bilang gini, ternyata kalau tua gue jelek juga ya. Caca, enggak kok. Ayah itu cuma ngasih spoiler aja. Lo di spoiler roll mukanya kayak gini ya. Kita akan tua, guys. Ya mau request lagu boleh, nanti mau request lagu apa sih? Gue bakal nemenin lo sampai jam 11 malam anyway. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang belum pernah, yang udah pernah lo pake selama lo bermedsos. Gue apa lagi ya? Oh, gue pernah merubah rambut gue menjadi warna silver. Balik lagi, gue ngefans banget sama Billie Eilish. Terus gue kayak, temen gue ada yang warnain rambut gitu lah. Si Coki yang kemarin siaran sama gue, emang ada-ada itu orang, tiba-tiba rambutnya diwarnain gitu kan, cocok. Terus gue ikutan kayak, kalau rambut gue jadi warna silver-silver Billie Eilish gitu gimana ya? Taunya cocok. Ada Gaps, ada Ice juga yang baru masuk, ada Ochi, hai. Topiknya apa? Topiknya adalah, ini kan lagi rame tren AI 80s. Nah, lu udah, selama lu bermedsos gitu, lu udah pernah mencoba tren-tren apa aja sih yang menggunakan artificial intelligence? Let me know. Tinggal masuk aja ke nomor 0816 114 1014 atau you can go through TikTok. Iswara.

Heart Network karena kita lagi live. Kita masuk ke The Adams. This one is konservatif. Menemani lo lagi di jalan, yang lagi nyetir, capek-capek, habis kerja, macet-macetan. Hati-hati, jangan pada ngantuk. Bangun, bangun, bangun. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Besok masih harus kerja, Rodi lagi di kantor masing-masing. Stick with me, 101.4 FM, Istora Jakarta.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama gue Beril di Nongkrong Bareng Beril. Aduh, gue abis lompat-lompat di live TikTok. Napas gue abis, mana gue lapar lagi. Ini udah nih, gak ada mau jawab soal ini, tren AI lagi. Yalah, kita anggap aja tren AI bubar ya, karena katanya AI ini tuh berpengaruh sama pasokan air kita, tahu sahabat suara. Bener ya, gue gak bohong. Ini gue ada surveinya, ini gue mention sekali lagi ya. Jadi gue sempat baca sebuah info, ini dari UNU, United Nations University Institute for Water, Environment and Health, atau UNU. Jadi, intinya satu gambar AI standar itu punya jejak air sekitar 28,6 mili. Jadi soalnya kalau lo nge-generate gambar AI itu butuh data center yang ngasilin panas. Nah, airnya itu butuh untuk dinginin servernya. Lo bayangin aja satu gambar 28,6. Sekarang yang make udah miliaran. Ini kalau dari data center global, itu proyeksinya mencapai 9,3 triliun liter. Dor, bingung gak lo ntar cari air ya? Setelah ini jam 9 sampai jam 11, gue pengen buat lo sahabat suara yang masih punya unek-unek sama mantan lo, keluarin di malam hari ini. Tapi selengkapnya habis ini, kita masuk dulu ke SID. This one is squad, kita bersinar. Karena sesungguhnya orang-orang yang belum move on dari mantan.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Eish. Buat lo yang baru setel 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari ini ditemenin sama Bedel Rasandavi sampai jam 11 malam. Buat lo nih ya, topik malam hari ini soal mantan. Kalau lo ada hal yang belum lo keluarin ke mantan lo, kasih tahu ke gue. Tapi ntar caranya gimana? Tonton TikTok dulu ya.

0: Yes, seperti kata Iwake, malam hari ini bebas buat lo yang pengen ngucapin atau oper pesan-pesan yang belum lo sampaikan ke mantan lo. Tapi ingat, ini gak cuma mantan pacar ya, bisa mantan teman, bisa mantan gebetan, itulah pokoknya lah.
1: Banyak lah ya mantan itu kan, mantan itu adalah sesuatu yang sudah tidak bersama kita lagi. Bahkan itu bisa teman, bisa mainan, bahkan bisa barang ya kan. Nah,
0: kita masuk ini dari pelan-pelan Mas, pelan-pelan Mas, kau udah rame aja ini.
1: Banyak yang masih punya kesalahan ya. Oke, ini ada dari Dinda. Katanya, ini pesan buat mantan gue. Mantan gue gak marah karena lo ninggalin gue. Gue marah karena setelah ninggalin gue, lo masih sempet-sempetnya ngechat kangen gak? Kenapa sih orang dikaruniai kepedean setinggi itu gitu? Karena gue gak sepede itu gitu loh.
0: Nih ya, ini fakta ya. Makanya gue ngomong gitu karena gue tuh gak berani untuk reach out duluan. Gue tidak mempunyai skill itu. Karena gue takut dibilang apa? Gue takut dibilang ganggu. Gue takut dibilang apalah, apa banget dah nih si Beril. Gue takut gitu. Karena teman-teman gue yang cewek beberapa kali juga curhat sama gue kayak, "Ril, mantan gue nge-recot gue lagi." Terus kayak, nah respon teman gue ini, si cewek ini, juga kayak, "Apaan sih?" gitu.
1: Wait.
0: Ini di TikTok juga kata Aulia Bilkis, kalau mantan kandung, dor. Coba, gue takut salah. Mantan kandung, tolong jelasin ulang lagi mantan kandung itu apa. Gue pernah denger keyword itu, tapi gue tidak mendalaminya gitu. Cuma lewat beberapa kali gitu doang. Mantan yang belum jadian, tapi udah putus duluan.
1: Hah? Maksudnya berarti bukan mantan dong?
0: Mantan menteri keuangan termasuk, boleh. Kalau lo punya pesan untuk mantan menteri keuangan gitu, boleh. Mau salam-salam. Maksudnya banyak kan di medsos yang ngasih pesan gitu, udah apa istirahat aja, terima kasih atas usahanya gitu. Gak apa-apa. Dear mantan bos, kata Nate, menyesal gue resign dari lu. Wait, ini jarang nih ada orang yang nyesel resign. Biasanya kalau udah orang nyesel resign, di kantor barunya lebih toksik dari sebelumnya. Ada lagi dari Raka, mantan gue kalau emang gak mau sama gue ya udah, tapi jangan bikin gue ngerasa gue kurang cuma karena lo gak bisa menghargai gue. Jangan-jangan Raka lo yang ngechat tadi si Dinda ya? Gimana nih maksudnya nih? Hah? Ada-ada aja nih. Gue punya nggak ya pesan buat mantan? Pesan buat mantan gue, mantan temen ya. Dear mantan temen gue. Dulu kita pernah intens, setiap malam kita nongkrong bareng, tapi kok makin kesini gak nyambung gitu. Tapi bukan mantan temen sih jatuhnya, kayak ya temen aja tapi udah jarang berhubungan, jarang nongkrong. Jarang berhubungan gimana sih maksudnya? Kasih tahu ke gue lah pesan buat mantan, siapapun itu, apapun itu mantannya, bisa mantan temen, mantan gebetan, mantan pacar, mantan istri gitu, mantan menteri keuangan. Bebas di TikTok iswara.network atau mampir ke WhatsApp 0816 114 1014. Kita mulai upbeat dulu. This one is Night Killer, My Mind Gue. Masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa mampir ke TikTok karena gue lagi live di iswara.network.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Sebentar, gue tuh pengen ganti back sound. Gue suka back soundnya Kak Eja ya, karena ini cukup upbeat ya. Pinjam ya Kak Eja ya. Menyapa dulu di TikTok ada Sally, Beril, sesi curhat masih bisa ngirim, bisa. Mau sesi potret juga bisa. Sally, BTW, ngomongin sesi curhat, ini adalah ngomongin apa pesan-pesan yang ingin lo sampaikan ke mantan. Mau itu mantan teman, mantan gebetan, mantan apapun, mantan menteri keuangan juga boleh. Ada Dari, ada Cipa, ada Oci, ada Elizabeth, ada Dari, ada Ute, ada Butik juga masih mantau nih Butik nih. Gimana kalau Butika kita kick aja dari TikTok? Bercanda. Butik juga kalau misalkan mau kasih pesan-pesan boleh loh. Dari seseorang yang mungkin tapi ini ya, kalau lo pengen dianonim juga nggak apa-apa lo. Jadi gue bisa takutnya lo ketahuan, takut ketahuan mantan lo gitu ya, nggak apa-apa. Karena kan ini kan takutnya kan ini kan didengar seluruh Indonesia gitu ya. Nggak bercanda Butik, bercanda ih. Ini gimmick kayak gimmick. Dari seseorang di TikTok, dari Croissant, dia pakai logo doang di TikToknya. Katanya, "Dear X, I still love you, still miss you, and honestly, a part of me still hopes it could be us again." Wow. Sebuah statement.

0: ditarik jambang gue sama PD gue. Ada Hernandez. Jangan lupa ya kalau namanya nggak mau disebut nggak apa-apa loh. Tapi kasih tahu di chat. Beril, aku Hernandez. Pesan yang belum aku sampaikan buat mantan, terima kasih udah pernah hadir di hidup. Emang mantan itu mengajarkan kita banyak hal, tau. Mantan itu mengajarkan kita untuk bisa dalam gerakan-gerakan. Mungkin ada gerakan-gerakan yang kita belum bisa, jadinya bisa, gitu ya. Karena mantan kita adalah ini, coach dance. Nah, karena kita suka ngedance tuh kan gara-gara mantan. Wah, anjir jadi pengen ngedance. Belum bisa, diajarin jadi bisa. Ada Febri di Jogja. Hai Kak Beril. Untuk mantan terindahku, aku mau ngucapin terima kasih sudah mengisi hari-hari dengan indah. Semoga kita bahagia dengan pasangan masing-masing. Request lagu mantan terindah dari Yofi and Nunu. Thanks Kak Beril yang ganteng sejagat raya. Bisa aja lu, ntar aku cariin dulu ya. Nih, ada sebuah voice note juga yang akan aku putarkan. Dari
1: satu. Untuk mantan pacar gue yang nyelingkuhin gue sama 4 tahun. Sebulan kemudian, kena karmanya. Enak kan lo? Enak kan dikasih karma? Enak kan?
0: Mam lu.
1: Terus, yang kedua. Buat mantan gebetan gue. Yang ngejadiin gue second choice dan nembak gue dengan alasan. Nanti aja nembaknya abis wisuda.
0: Ah, ngapain?
1: Bang. Kelamaan bang, gue udah keburu dapet yang baru bang, yang lebih better bang.
0: Keburu diangkat sorry kaber.
1: Nih, sorry. Dan yang ketiga,
0: wah ada banyak dari ini.
1: Untuk mantan temen gue yang 10 tahun udah temenan sama gue dan sekarang gue cut off karena dia sudah melewati batas yang sudah gue tentukan.
0: Good choice.
1: Kalau emang lu nggak mau temenan sama gue dari dulu. Ya tunjukin aja kebusukan lu dari awal.
0: Tahu.
1: Gitu loh. Heran gua. Buang
0: waktu gua.
1: Oke.
0: Okay.
1: Sekian marah-marah gua. Thank you.
0: Makasih dari marah-marahnya. Ini sangat insightful ya. Karmanya emang pasti ada. Jadi buat ini enggak cuma mantan pacar yang mungkin rada-rada kurang ajar. Mantan temen juga bisa kurang ajar. Kalau lu cuma manfaatin kita-kita nih sebagai teman, ya udah mending gak usah temenan dari awal. Tapi kan kita enggak tahu ya. Semesta yang memberitahu. Ingat, buat kamu yang punya niat jahat ke mantan kamu atau niat jahat ke teman kamu gitu ya, tenang aja bro, lo gue nggak perlu capek-capek untuk nyari tahu karena semesta akan memberitahu. Berhubung gue punya kaos baru ini adalah Fist, kita puterin Fist dulu ya. Buat lo yang masih pengen marah-marah sama mantan lo, mantan apapun itu, masuk ke TikTok iswara.network atau mampir aja ke WhatsApp 0816 114 10 14. Nyanyi.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.